banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

semakin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamireng, sugeng midhangetaken matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Sing si isuk ngene iki wis padha stay tune ya. Bunda Riatin matur nuwun warung gaul. Buriatin pecel lagunipun Jati Cetak Dimas nggih, cetakan Dimas kangge panjenengan sehat selalu nggih. Tak terima sik tilpune. Sugeng enjing.
1: Sugeng injing, Mas Sofit, penyari do lagu yang ganteng.
0: Nggih.
1: Senenge, bisa masuk nomor satu ya.
0: Oke.
1: Okay. Hore, Bunda Rati nomor satu, temanku semuanya. Senenge.
0: Iki apa? Lagune apa?
1: Puteng negeri sampean kulo cat anu, lagune Kayu Jati, ciptaan Dimas, wonten.
0: Kayu Jati.
1: Sing
0: aran
1: Dimas.
0: Nggih, sampun.
1: Wonten?
0: Ah, enten.
1: Sampun.
0: Sampun.
1: Wonten. Nggih. Anu lagune kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo iki sregep dhewe.
0: Nggih.
1: Wadah mbek aku.
0: Hore nomor 1. Hore nomor 1.
1: Lagi apa? Dalam.
0: Hore nomor 1.
1: Hore nomor 1. Bu Sri Purnomo bendera nomor 1. Hore, senengi. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Ayo Bu Sri Gati, gak tahu on air ada apa. Iki lho, pomong wis muni, golek radione mati on air. Radione muni sepsan tanteni Bu Sri Gati. Ayo, Bu Titik Wagir. Ayo tanteni Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ayo tanteni.
0: Jenenge
1: iki sapa jenenge? Ayo tanteni semuanya, Aceng, biasanya nomor satu, wingi nomor satu Aceng. Ayo Aceng, hore nomor satu Aceng, benar-benar. Pak Grandong, benar-benar nomor satu, hore, ayo tanteni. Pak Suranto, biasanya nomor satu, ayo disi aku tanteni. Hore, senengi nomor satu. Kalimantan, Jember, Surabaya, Jakarta, semuanya pendengarnya RRI, wake lo, betul?
0: Betul.
1: Mas Sofik, anu itu Kayu Jati kan dia penjenengan lho. Cintaku kali penjenengan seperti Kayu Jati, okay. Betul. Sebentar lagi nggih. Assalamualaikum, dadah lala semuanya, sehat-sehat ya. Selamat ulang tahun ke 81. Tetap di udara.
0: Iya.
1: Suara Indonesia, suara tetap di udara selama lamanya. Okay. Semuanya dan pendengarnya sehat-sehat semuanya. Betul, rukun-rukun.
0: Betul.
1: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam, dadah lala. Matur nuwun, dari Atin wis gabung. Ayo, singkati gabung mana, ndang podo gabung. Ayo. Ki ana sing wis gabung. Oh, gorong ya. Bu Sri Purnomo iki biasanya minggu-minggu ini padha mlaku-mlaku kabeh ya kan. Sing kate gabung ndang padha gabung, terus rek sing gak gabung ya ora apa-apa. Ki ana sing wis gabung maneh tak trimo dhisik. Warung gaul.
2: Warung gaul. Ya wong
0: nyekso.
2: Assalamualaikum Mas Topik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iswoyo. Nggih, matur nuwun.
2: Semoga sehat selalu
0: amin,
2: ya.
0: Amin. Niki lagune
2: napa kok siapa? Ini lagune apa Mas Topik?
0: Mangan nek Kayu Jati, nek gedene ati, nek rujak cingur ya kan.
2: Dangdutan nah.
0: Cembarang sampean request apa?
2: Anu napa niku? Banyuwangi sing gumuk Mandalika. Halo.
0: Gak ana iki, Pak.
2: Gumuk Mandalika.
0: Gumantung ing dodo.
2: Di SPD lho, Mas.
0: SPD ki apa?
2: Satrio Blambangan Dikiswara.
0: Sik, gak ana iki, Pak, lagune.
2: Gak ana ah. Wis nek gak ana sembarang, Mas.
0: Sembarang.
2: Yo,
0: gulu pedot.
2: Senengane sampean napa ayo?
0: Wah, aku kabeh seneng nek ngene. Senengku iku lek sing akeh sing telepon sopan tenan.
2: Senengane sampean iki lek pas bayaran ngono ya.
0: Oke, betul sekali. Kita kei spesial ge sampean.
2: Ajeng
0: Ajeng Febria.
2: Ikan hiu, ikan patin, I love you Riatin.
0: Terus.
2: Terus Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Sri Rayu, Sri Ponco, Sri Gati, dan Sri-Sri lainnya.
3: Betul, betul.
2: Untuk Mas Topik, semoga selalu diberi kesehatan.
3: Amin, matur nuwun, Pak.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Iswoyo ya sing wis gabung. Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon sing wis padha gabung. Ora lupa iki sing kate gabung malih ya monggo si jam Yamin iki biasane sing anget-angete iki segone nang 404-504-081-555-6910-53. Lagi kebetulan ini ada orang batu pisan. Ini kayaknya mari senam. Tak terima ini di sik. Arung gaul.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilu cengenjang Mas Topik. Terus pundi Pak Wartosipun?
3: Alhamdulillah saya.
1: Saya koyok kuperasti Kak Ude susu pucun.
3: Koyok batu. Batu saya.
1: Sampeyan tasih anget-anget.
3: Anget-anget kabeh iki gorengan wis panas ta, Ben?
1: Sego pecel.
3: Nggih.
1: Nggih kok suwe oleh jawab.
3: Mboten niki lho tasih arep golekno lagu niki lho. Niki lagune napa? Nggih, nggih.
1: Dalem lagune diangkrik.
3: Lho.
1: Genggong.
3: Jangkrik genggong nggih. Jangkrik genggong.
1: Genggong.
3: Waning lirik kak waning genggong.
1: Pati salam nggih.
3: Nggih monggo.
1: Kalau mau nggih Pak Iswoyo.
3: Nggih.
1: Sinten mawon Mas Pinggang sampun.
3: Bundariatin Pak Iswoyo.
1: Oh, Bundariatin. Ikan hiu ikan patin.
3: Ikan hiu ikan patin.
1: Lek gak
3: ketemu. Nggih. Aku makane ya ngono, Bu. Aku asine nang ngendi sampean iki ya ikan hiu ikan patin.
1: Terus.
3: Lek gak ketemu ya tak batin.
1: Ya di batin Andi ngono ya.
3: Wong ndi? Ikan ngono.
1: Bener-bener Andi wong iki. Kagembu Sri Utami, Sri Gati, Aryani, okay. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo Kolowau, Pak Jono, Pak Widi Bu Widi, Cang Grandung, Kang Aceng, Ingkang Konten Batu, Berikom, Bu Dasmiatun, Bu Tati, Mas Faris, wonten Ibu Satiah, wonten Karang Kunci, wonten Mbak Indah, wonten Karang Ploso, Mbak Titi, kagem Pak Suranto, sampun Mas Topik kagem sedua ya kemawon pendengar setia Pro 4.
3: Nggih matur nuwun.
1: Mas Topik sehat-sehat selalu. Nggih
3: njenengan nggih ugi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pandan salam rindu saking Bunda Riatin. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon. Karena iki wis ready lagune tak puterno dhisik ya dulur. Engko sing kate gabung monggo kula aturi gal-gal gabung. Kita nyiapno maneh piring-piringe rung dikorae kita korane dhisik ya.

0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam songo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Duh.
2: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Duh?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya...

0: 8:30 waktu Indonesia Barat, ya kan? Singkat gabung, Yendang pada gabung. Aku kok matur nuwun saiki kok moro-moro wis dina Minggu ae tanggal 13. Aku suwun sing akeh ge dulur-dulurku kabeh sing saiki lagi menikmati suasana pagi hari ini bersama saya Taufik Misbun, ya kan? Sing saiki lagi sarapan, ya alhamdulillah iki nek Mas Faris pisan. Sing wis gabung iki njaluk lagu apa? Warung gaul sugeng enjing Mas Taufik saking Faris wonten Batu badhe nyuwun lagune Rungkat saking HPA Semara. Lek wonten, lek mboten wonten alternatif ta Alvia. Sing opo ki, heh? Sopo ki? Alvia sing ora njaluk kowe. Salam kagi Mas Aji. Oke. Kanggo Mas Aji. Lho, halo. Kanggo Mbak Saji, Iswayo, Busri Purnomo, Mamardika nggih, matur nuwun. Ki ana sing wis gabung sugeng enjing mepe kopi.
1: Enjingnya sugeng.
0: Mepene kopi.
1: Mepene kopi.
0: Kopi ne sopo?
1: Ketera angin magrung kabeh.
0: Alah alah alah.
1: Wis ta pokoke. Lah magrunge langsung nyemplung seletan.
0: Oh, enak.
1: Enak kan? Mulih wis lembut.
0: aduh.
1: Aku lek ana angin ngono ku jan seneng
0: kok. Lah kok iso?
1: Nah iyalah kopi ini langsung melebu selepan kan aku rasa bayar.
0: Betul.
1: Hidup itu harus ekonomis.
0: Ekonomis ya. Untuk ekorembun. Untuk ekorembun.
1: Betul. Rembun ini serang kena diekoi.
0: Iyalah. Terus.
1: Aku cepat nolak aku kok.
0: Apa lagu ini?
1: Saben waktu kelingan seliramu nek gak salah ya. Saben.
0: Saben wengi sendirian. Halo.
1: Saben wektu.
0: Seganoki saben wektu
1: iki. Kanok saben wektu ya wis lek ngono gak ono sing liyane.
0: Apa iki?
1: Gak ono mendem apa sih
0: mendemkan
1: apa ya judulnya kok ya awo iso ilang iki lho ya apa
0: sapa kalem-kalem lek eling-eling iku kalem-kalem
1: ane utek lagi anu ngene-ngene aduh wis ilang mas wis kan ana damar apa lilin lah wis
0: damar apa lilin. Terus.
1: Iku ya kayak nonang aku iku tak rungokne. Lek sing liyane gelem rungokne ya cek dirungokno.
0: Berat ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung salami ge sapa.
1: Kayak kowe. Teko ujung lor ujung kidul.
0: Oke.
1: Okay. Ujung etan ujung kulon, pojok etan pojok kidul.
0: Heeh.
1: Aja lali sing di tengah-tengah sing ngedep mik iku ya aja anggap ae lek ngantuk ndang turu.
0: Lek turu ndang ngantuk ngono lho ya apa sih?
1: Lah iya. Ya ngono ae lek ngono wis tak enteni lagune.
0: Siap.
1: Okay, terima kasih.
0: Salam ke kuabe yo.
1: Ke kuabe ambek sing di ambil saya ngedep mic iku wis gendek omah iki ya ono my darling ono my dokter apa dokter. Aku gak rai wong Jawa R ku iki ora ilang ngono lho
0: padha berarti
1: sampean ya gawe R
0: enggak gawe klambi
1: aku gawe R rokan.
0: Alah.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Matur nuwun, Mbak.
1: Tak tunggu lagu ning.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung ki ana Mama Dika Wisan. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Di weekend salam selalu sehat, tetap semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Mama Dika nggih. Matur nuwun Mama Dika. Terus sing ati gabungan mana ya ndang? Iki sik ana waktu pisan, saiki jam 8.35 menit waktu Indonesia Barat. Dengaren wong iki kok kawanan iki dagangane wis entek kok kaya mengwarung iki mang rupane mari senam iki.
2: Mari sarapan.
0: Kok mari sarapan alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terus pundi pawartosé panjenengan?
0: Alhamdulillah, saya panjenengan pripun, Bu?
2: Ya, Putra, sehat sedoyo.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Heeh.
2: Watuk pilek. Watuk pilek.
0: Lho sinten sing watuk?
2: Kulo. Terus panjenengan lak sehat-sehat sedoyo. Mugi-mugi sedoyo sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilimpahkan rezeki yang barokah dan damainya hati bila kita selalu ikhlas.
0: Amin, luar biasa. Matur nuwun lho Bu, nggih jenengan nggih kata sehat-sehat terus niki nggih mugi-mugi pilek ndang ngalih.
2: Nggih. Iki kok kuliah tanggal 21 iku nang UB.
0: Sinten?
2: Kula.
0: Loh,
2: saya kan tiap bulan kuliah nang UB.
0: Kuliah apa, Bu?
2: Jantung.
0: Oh, alah nggih. Pak enggal-enggal saras nggih, Bu nggih.
2: Inggi, sambun saras, kantun.
0: Kontrol lima mon. Nek,
2: inggi, nek bapak, harus tiap bulan.
0: Inggi, lek bapak kula niku, inggi tiap bulan biasanya tanggal 10.
2: Kula ganti-ganti kalau bulan depan tanggal 21, bulan depannya lagi tanggal berapa. Jadi enggak selalu tanggal 21, tiap bulan ganti tanggal. Rekreasi Mas Togan.
0: Nggih, kedah bahagia niku. Rekreasi niku penting.
2: Selalu bahagia.
0: Nggih. Siap, matur nuwun Bu. Nggih, niki salame kagem sinten monggo?
2: Salamipun kagem Mas Paris Kolowau, Mbak Titi, Bu Pandan, Bu Riatin, lajeng Bu Marlena, Bu Widi, Bu Sri Utami, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Babimus, Pak Rindra.
0: Nggih.
2: Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, matur nuwun, Bu.
2: Kagem panjenengan selalu sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Lancar rezekinipun.
0: Amin. Nggih, jenengan nggih kita sehat-sehat selalu nggih, Bu nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Sekalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan. Monggo niki sanek sing gabung. Sugeng enjing.
3: Assalamualaikum, sugeng enjing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Ijen tumpang naik ini.
0: Nggih, monggo.
3: Supaya negarane aman damai saling mendoakan.
0: Nggih, Mama Dika monggo.
3: Libur Mas Afik sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan.
3: Apa Bapak Mama libur iki mulai besok aktivitas lagi?
0: Enggak bisa.
3: Mantau aja dari jauh.
0: Nggih, siap. Wis pokoke sehat selalu. Ya,
3: sepanjang masa tenang banget. Bercuap-cuap sama anak-anak PKL sama Mbak Demin kemarin di studio. Sayang waktu ini terbatas ya Bang Yo. Ya selesai. Sementing tahun ke depan ini bertambah ramai. Semoga RRI menuju ke depan ini sukses. Kru-krunya diberi keberkahan sehat, juga beraktivitas. Doa dari Mama. Semoga dilindungi Allah SWT. Walaupun merakmakan kemanapun umatnya melangkah, pasti Allah melindungi ya Bang Yo. Mama kangen mergoriko loh Bang.
0: Oke, mergorikonya tak siapkan.
3: Iya, kangen suaranya orang-orang. Tapi tak pantau terus siapa pun yang mas tahu. Mama tak berbagi salam ya Bang.
0: Monggo.
3: Nah, ketemu Mbak Rara, ketemu Mas Rian kemarin Mama Tiga.
0: Monggo.
3: Ada Noni. Noni dengerin Mama Tiga ya, ada Koko Bici. Nggih. Bapak Bojes, Mas Suranto, Paris. Nggih. Ada juga tadi Bu Sri Purnomo ya. Nggih. Sama Sumbodra pun Nek Permanu udah pulang kok dari Batam. Ada juga Sri Gati, Pak Eko, ada Pak Lan. Ya udah bang, itu aja pendengar RRI kan banyak banget tadi sebut satu-satu. Nanti temannya ada yang mau
0: kak. Kak biar nge.
3: Biar kebajikan. Salamnya buat kru semuanya. RRI Malang, Mama doakan berkah sehat. Rezeki, umur yang berkah.
0: Amin, matur nuwun Mama.
3: Buat Kang Taufik ya, selamat bertugas. Salam sehat buat bersama keluarga.
0: Amin,
3: matur nuwun. Matur nuwun wadale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mama.
4: Halo, assalamualaikum. Mas Togan. Halo. Lho kok penyelan kok main dermawan, tak pikir lek kemana.
0: Napa nggih?
4: Masuk kalau mau lah kembangi pun kok dereng.
0: Lah ya iku. Lah iki mang wis ana Mama Diga selak mlebu ya wis, tak trimo dhisik. Nggih niki tembange napa, Bu?
4: Tembange Oma Suwung ae.
0: Lho, gak ana sing nggoni lan.
4: Yo ora enek lah. Yen kita cilik rame ya masakan ya.
0: Nggih.
4: Bareng gede-gede omah ora dewe-dewe ya. Aku male lonle di rumah.
0: Oh alah nggih, pun wis pokoke wis gerwaras niku wis penting nih Bu nggih.
4: Nggih, matur nuwun. Nggih,
0: sami-sami matur nuwun Bu.
4: Nggih, kagem Bu Mama Dika kalau mau nggih, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Sampun, cekap semantan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Ki mang wis ana wong papat telepon kabeh, ki ana Kang Aceng pisan, saya tidak komen lagi. Ngamuk, saya bongkar atap omah. Lah. Lapa kok dibongkar-bongkar kula Kang? Kang wis gak apa-apa pokoke semangat ya Kang Aceng ya. Lah iki lagu-lagu sing wis tak siapno langsung tak puterno ge sampean kabeh dulurku.

RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.

0: saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
1: Hai, kami Noah. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
1: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.

0: Candy Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini.
2: Saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosa.

es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavashe Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: RI Malang. Pinanggian malih, Pawarto. Pas jam songo. Wancini pun Pawarto enggal.
1: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Angkatan Power.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi bangsa.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

lagu di rumah luar biasa. Seperti biasanya Bu Eli ditemani teman-temanmu dari TK Kabupaten Malang. Nah, anak-anak di rumah, di minggu yang berbahagia ini, di cuaca yang sangat cerah, pastinya kalian libur di rumah kan? Nah, anak-anak duduk manis, kita akan dihibur teman-teman dari mana ya? Seperti minggu lalu bersama TK Aroma. Nah, hari ini kita juga bersama TK Aroma dari Karangjuwet. Penasaran kan? Nah, Ibu Eli sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku di rumah, itu tadi suara merdu teman-temanmu dari TK Aroma yang tepatnya di Jalan Raya Karangjuwet, Karang Pelosok, Kabupaten Malang. Nah, anak-anak sudah tidak sabar, kita akan lihat teman-temanmu ini nanti tidak berpenampilan menyanyi saja loh. Nah, anak-anak yang cantik dan ganteng ini kita akan diberi hadiah yaitu sebuah tarian. Wah, tari apa ya? Yuk kita dengar dan nanti kita nikmati. Tari ampar-ampar pisang.

Iya, luar biasa. Anak-anakku di rumah, kira tadi teman-temanmu dengan penampilan sebuah tarian daerah Ampar, Ampar Pisang. Yuk, selanjutnya kita akan lihat lagi penampilan teman-teman dari TK Rohma dalam tarian Anak Kambing Saya.

sekali. Hei, anak-anakku di rumah, itulah tadi sebuah tarian Anak Kambing Saya, luar biasa. Dengan hiburan dari TK Aroma, dua tarian tadi ya. Nah, sekarang kita akan didengarkan sebuah drum band dari TK Aroma. Inilah drum band TK Aroma.

0: itulah tadi drum band kids dari TK Aroma. Wah, penasaran kan? Yuk kita panggil Ibu Kepala Sekolah TK Aroma yang luar biasa. Yuk. Ya, inilah Ibu Hilyatun Nisya. Ibu Hil, monggo. Ada apa saja sih di TK Aroma itu? Teman-teman di rumah biar enggak penasaran. Inilah suara merdu Ibu Hil.
1: Terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya Ar-Rohmah diberi kesempatan tampil siaran di RRI. Terima kasih staf RRI dan para krunya yang telah memberi kesempatan kami tampil. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat guru-guru TK Ar-Rohmah yang sudah berkenan menyiapkan tampilan-tampilan anak-anak TK besar. TK Ar-Rohmah itu letaknya di tepi jalan, jadi mungkin kalau ke arah Batu insya Allah banyak yang tahu. Dan alhamdulillah mulai tahun ini, tahun ajaran 2025-2026, di lembaga kami ada program kegiatan ekskulnya Bunda. Ada 7 macam, yaitu yang pertama ada ekskul mewarna, ekskul menyanyi, ekskul menari, ekskul drum band, kiroah, public speaking, dan kognitif. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ekskul itu anak-anak bisa menampilkan potensi bakatnya yang mereka miliki, menyalurkan kemampuan yang mereka punya bisa dikembangkan. Kemudian kita ikutkan event-event perlombaan supaya mereka bisa tahu sejauh mana pencapaian anak-anak selama belajar di TK Ar-Rohmah. Mungkin itu saja Bunda yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas izinnya diberi kesempatan yang kasihkan Bunda. Jangan bosan-bosan nggih Bunda nggih. Terima kasih barokallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi di mana dan apa saja di TK Aroma. Yuk kita main ke TK Aroma, pasti oke. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana, tetap duduk manis. Di minggu yang berbahagia ini kita libur bersama-sama. Libur sekolah, duniaku. Iya, yuk kita lihat penampilan dari kelompok B2. Iya, anak-anakku di rumah dari kelompok B2 ini tetap bersama TK Aroma dari Karangjuwet. Kita akan dihibur sebuah tarian yaitu gerak dan lagu yang mendekati besok bulan Ramadan ya. Kita akan melihat gerak dan lagu Marhaban Ya Ramadan. Nah, akan ditarikan bersama-sama. Inilah kelompok B2.

0: Iya, luar biasa. Itulah teman-temanmu dari penampilan B2. Anak-anakku sayang, selanjutnya kita akan dengarkan Ananda Adele, Tepuk Anak Soleh.
1: Tepuk Anak Soleh.

biasa. Itulah tadi tepuk anak soleh. Dan sekarang kita akan dengarkan doa minta diberi kecerdasan dipimpin Keira.

0: Iya, bagus sekali itulah tadi. Doa minta diberi kecerdasan. Wah, anak-anak di rumah penasaran ya. Tetap duduk manis, kita akan dengarkan Nathan akan memimpin menyanyikan lagu Bulan Suci Ramadan.
1: Menyanyikan lagu Bulan Suci Ramadan. 1, 2, 3.
0: Luar biasa. Anak-anak senang kan di RRI? Senang dah. Iya. Menyanyinya gak usah seperti Rosi, gak usah pakai balapan ya. Biar nanti mama, papa, bunda, ayah di rumah saat mendengarkan di radio tahu, oh ini suaranya Nathan, oh ini suaranya Adel. Nah seperti itu. Setuju? Setuju. Oke. Ya, anak-anakku di rumah, sekarang kita lanjutkan lagi. Dengarkan melantunkan solawat Tibil Kulub bersama-sama.
1: Sama.
2: Bersama.

0: Iya, itulah tadi sebuah lantunan sholawat tibil khulub. Dilanjutkan, kita akan dengarkan Ananda Saba dalam hadis tentang Muslim bersaudara.
1: Hadis Muslim bersaudara, 1, 2, 3.
0: Bagus sekali. Yuk kita akan dengarkan sebuah lagu Himne Guru yang dipimpin Jovi.
2: Menyanyikan lagu Himne Guru. 1, 2,

0: Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi penampilan dari temanmu dari TK Aromat, dari kelompok B2. Dan sekarang kita akan dilanjutkan teman-teman dari kelompok B4.
1: B2.
0: Yuk, turun yang manis ya. Ah, anak ganteng-ganteng kok. Ya. Nah, anak-anakku di rumah, selanjutnya bersama TK Aroma kita akan dihibur teman-temanmu dari kelompok B4 yang dipimpin Azril Rafif dalam tepuk 7 kebiasaan anak hebat.
2: Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, kumur-kumur sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat, karena aku anak Indonesia hebat, hebat.
0: Iya, itu tadi ya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya akan dipimpin Ananda Satria dalam surat Al-Maun.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Iya, luar biasa. Itulah tadi Bangun Jatar. Anak-anak di rumah tetap duduk manis ya, karena kita masih bersama TKA Rohman. Yuk, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah puisi ya. Puisi apa ya sayang ya? Inilah puisi Ramadanku Sayang oleh Ananda Hurotun.

0: rasa sunyi. Tanpamu hidup takkan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, luar biasa. Itulah tadi puisi Ramadanku sayang. Yuk kita nyanyi lagi, dipimpin oleh Ananda Regita, lagu Satu Nusa.

Iya, bagus sekali. Itulah tadi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Dilanjutkan kita akan dibimbing oleh Ananda Akila, nama-nama malaikat.

Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi nama-nama malaikat. Dilanjutkan yuk kita dengarkan doa mendengar azan oleh Ananda Fathiyah.

Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali ya. Itulah tadi saat kita kalau mendengar azan ya. Dilanjutkan anak-anakku sayang, tetap duduk manis. Kita akan dihibur oleh Kalev dalam sebuah lagu Keluarga Nabi.

Iya, pandai sekali. Nah, itulah tadi mengenali keluarga Nabi. Dan sebagai penutup dari B4, yuk kita akan dengarkan sebuah lagu Ambar Ambar Pisa, Anasya dan Queen.

Hadiah dari temanmu B4. Dan dilanjutkan nanti di depan Bu Eli akan ganti dengan dari TK Aroma dengan B6. Terima kasih sayang. Iya, anak-anak di rumah jangan kemana-mana dulu. Masih bersama TK Aroma dari Karangjuwet, Karangploso, Kabupaten Malang. Sekarang kita dihibur dari kelompok B6. Iya, luar biasa ya. Begitu banyaknya anak-anak yang cantik dan ganteng ini, minggu yang berbahagia ini tetap bersama-sama di RRI Malang. Libur sekolah, duniaku ceria. Iya, dunia anak-anak harus ceria dan harus bahagia. Nah, sekarang kita akan berbahagia bersama dengan kelompok B6. Kita akan dengarkan Ananda Nafia dalam membacakan teks Pancasila.

0: bagus sekali itulah tadi teks Pancasila. Dilanjutkan dengan tepuk sila Pancasila.
1: Tepuk sila Pancasila.
2: Satu, bintang. Dua, rantai. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala banteng. Lima, padi dan kapas.
0: Padi dan kapas, bagus sekali ya. Anak-anakku di rumah, yuk kita akan dengarkan sebuah lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Fika.

itulah tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ananda Quinn.

Garuda Pancasila. Yuk, kita panggil Ananda Algif. Dia akan memimpin sebuah lagu kemerdekaan, yaitu Hari Merdeka.

Iya, itulah tadi Hari Merdeka. Yuk kita nyanyi lagi ya. Kita akan mendengarkan lagu Ibu Kita Kartini, dipimpin Ananda Vina.

Iya, itulah tadi lagu nasional Ibu Kita Kartini. Wow, luar biasa ya. Di B6 ini mungkin topiknya adalah kebangsaan Indonesia. Iya, kita lanjutkan yaitu lagu nasional yang luar biasa ini akan dipimpin oleh Alma Indonesia Pusaka.

Iya, bagus sekali Bu Guru ya. Memang lagu Indonesia Pusaka ini memang anak-anak juga harus bisa dan hafal. Luar biasa. Anak-anakku di rumah tidak terasa ya, senang loh minggu yang berbahagia ini ditemani temanmu dari TK Aroma. Dilanjutkan yuk. Kita tinggal di puncak acaranya, yaitu kita dengarkan cerita

tidur. Alea, ayo bangun. Nak, ayo sahur. Hari ini kita mulai puasa. Kata mama, mataku masih berat. Aku mendengar suara mama lagi. Aku masih belum membuka mataku. Aku mendengar mama menjelaskan kalau kita harus sahur untuk menyimpan tenaga agar kita nanti kita kuat berpuasa. Kalau sekarang tidak sahur, nanti kita akan lebih cepat merasa lapar. Diberikan mama. Aku makan sahur meskipun tidak banyak. Pukul 10 pagi, aku merasa merasa lapar. Aku ingat di dalam kulkas ada coklat. Aku berlari menuju kulkas dan membuka pintunya. Wow, coklat! Terlihat enak, pikirku. Tak sabar aku membuka bungkus coklat itu. Eits, sabar ya nak, kata mama sambil memasukkan coklat kembali ke dalam kulkas. Sabar ya nak, biar dapat pahala puasa. Hayo, sekarang Alea bermain dulu. Aku kembali berlari ke ruang tamu dan melanjutkan permainanku, dan setelah itu aku tidur siang. Pukul 3 sore, aku melihat mama memasak di dapur. Aroma masakan mama sangat harum dan menggodaku. Aku merasa lapar. Aku berlari ke dapur. Mama, apa boleh aku makan sekarang? Tanyaku. Sabar ya Alea. Alea sudah berpuasa 3/4 hari. Sabar ya, sebentar lagi buka puasa, kata mama. Aku melanjutkan bermain Lego di ruang tamu. Tidak lama kemudian terdengar suara azan maghrib. Mama mengajak kami sekeluarga untuk berbuka puasa. Ayah memimpin kami membaca doa berbuka puasa. Alhamdulillah, hari pertama puasa tahun ini kita bisa. Meskipun tergoda beberapa kali untuk makan pada siang hari, kata ayah, berpuasa bisa melatih kita untuk sabar dan agar kita bisa merasakan orang lain yang sedang kekurangan. Puasa membuat kita lebih sabar dan mau berbagi dengan orang lain. Saat Ramadan, kita akan mendapat pahala yang banyak kalau kita mau bersabar dan mau berbagi. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sudah mau mendengar.

0: Iya, luar biasa. Anak-anakku di rumah, itulah tadi kebersamaan kita dengan kelompok B6. Libur sekolah, duniaku
1: ceria.
0: Iya, libur sekolah di hari Minggu yang berbahagia ini. Senang sekali dari RRI Malang, anak-anak ditemani dari TK Aroma Karangjuet. Terima kasih, kita akan kembali di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye.
1: Bye.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magic ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
2: Sekar dandang gulo, laras pelok, patut barang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaha.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
6: Sabe,
7: matur nuwun, dagawel,
8: rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brantford, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Mencarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

104,3 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala urusane panjenengan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya yang sudah lama tidak menyapa panjenengan sedaya di hari-hari kemarin ya, dan sekarang hadir lagi menemani panjenengan di siang hari ini. Nah, pokoknya siang ini kita bakal full menemani panjenengan sampai mungkin merapat jam 5 sore ya. Lo kok dengerin Mbak Yaya sampai jam 5? Lo Yaya spesial pokoknya menemani panjenengan sedoyo soalnya wis suwi banget niki kula tidak mengudara dan ini kuangan pol-polan ya. Niki bakal menemani panjenengan dengan beragam musik dan informasi dan juga tembang-tembang Jawa sing tentunya enak-enak pol untuk panjenengan nikmati di hari ini ya. Nanti juga sampai di Goyang Senggol di jam 3 sore. Wes pokoknya ojo nandi-nandi ten mriki wae ten 103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Malang meningkatkan langkah penjagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring dengan meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah patroli dan pemetaan kawasan rawan karhutla di wilayah Kecamatan Bantur. Kegiatan digelar pada hari Sabtu 12 September 2026 melibatkan Polsek Bantur, Pemerintah Kecamatan Bantur, dan sejumlah unsur terkait. Patroli dipimpin oleh Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Syaifuddin bersama dengan Camat Bantur Bayu Jatmiko. Dalam hal ini, AKP Ahmad Taufik Syaifuddin mengatakan patroli difokuskan di kawasan hutan dan lahan BKPH Sengguru yang berbatasan langsung dengan permukiman dan area pertanian warga di Desa Sri Gonco, Desa Sumber Bening, dan Desa Bandung Rejo. Menurutnya, langkah deteksi dini dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutla. Selain memantau kondisi vegetasi yang mulai mengering akibat musim kemarau, petugas gabungan juga memasang sejumlah banner peringatan pada titik rawan kebakaran. Banner ini berisikan imbauan pencegahan karhutla sekaligus informasi terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, AKP Taufik menjelaskan pemasangan banner dilakukan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan secara sengaja maupun dikarenakan kelalaian dapat berujung pada proses hukum. Dan terakhir, Polres Malang menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah meluasnya dampak karhutla yang dapat mengancam lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Setan meriki dan 100,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Sedaya pamirang balik maneh saniki bareng kali kula Mbak Yaya tentune ten program Suara Budaya Malangan nggih. Saniki kula badhe memberikan informasi kagem panjenengan soal suatu hal yang ada di Malang Raya, mulai dari wisatanya, kulinernya ataupun acara karnaval lan budaya sing digelar ning Malang Raya lan sekitare. Lek dino minggu niki paling pas bahas soal wisata-wisata atau mungkin tempat-tempat di Malang yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan ngeten niku nggih. Dan sakniki kula badhe ngajak panjenengan sedaya mlampa-mlampa ten Masjid Agung Jami Malang. Ya, bangunan iki berusia 135 tahun dan duweni gaya arsitektur khas Arab dan juga Jawa. Jadi masjid iki berdiri megah ning seberangi alun-alun Malang. Masjid Agung Jami iki merupakan salah siji masjid paling tua ning kota iki yang didirikan pada tahun 1980 Masehi. Nah, dikarenakan lokasinya yang strategis ya, soalnya berada di tengah kota, jadi enggak heran lek masjid iki seringkali menjadi tempat singgah pemudik sekaligus merupakan tempat tujuan wisata religi ngeten niku nggih. Nah, sementara kuwi Masjid Agung Jami Malang berusia sekitar 135 tahun, ngadeg ning dhuwur lahan seluas 3000 meter persegi dan mampu menampung sampai 4000 jamaah. Lokasi ini wonten ten Jalan Merdeka, tepate ning sebelah barat alun-alun Malang. Bahkan tekan ado kawak niki panjenengan saged melihat keindahan tempat ibadah bagi umat muslim dengan segala detail arsitekturnya. Nah, sementara iku Masjid Jami Malang duweni dua gaya arsitektur, yaitu arsitektur Jawa lan Arab, dengan bentuk bujur sangkar dan struktur baja serta atap tajuk tumpang dua. Bangunan asli masjid iki tasik dipertahankan sampai saiki. Nah, sementara iku gaya arsitektur Arab niki saged panjenengan lihat dari bentuk kubah pada menara masjid ngeten niku nggih, seperti bukaan pintu lan jendela, di mana kalau sekali lihat bangunannya sedikit menyerupai kastel atau istana.

Wonten detail cili-cilian dan bagian menara masjid dipadukan dengan kombinasi warna hijau tua, putih lan hijau sage, jadi membuat Masjid Agung Jami iki tampak mengagumkan. Tulisan Arabik lan nama masjid yang berwarna emas menyempurnakan desain eksterior bangunan dengan begitu indah.

Kemudian lek ngomongno soal desain interior, iki lek panjenengan langsung masuk nang area jemaah perempuan, hal pertama yang bakal panjenengan lihat adalah pilar-pilar besar dengan vibes yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan desain eksterior masjid iki. Dengan pintu-pintu yang tentune cukup megah ya, bahkan plafon yang juga berbahan kayu, dapat dirasakan bahwasanya gaya arsitektur Jawa yang mendominasi serta menambah kesan hangat pada ruangan tersebut.

Jadi tentu nih Mas Diki punya kesan tersendiri ngeten niku nggih, apa maneh ya bangunan iki unik, perpaduan Jawa dan juga Arab. Nah, sementara iku bangunan masjid iki ditopang oleh 4 soko gur utama yang terbuat dari kayu jati dan 20 tiang yang bentuknya itu dibuat mirip dengan 4 kolom tersebut. Sedangkan ning area utama di mana mihrab berada, niki duweni plafon yang lebih tinggi dengan lampu gantung kristal ning tengah-tengah. Nah, gaya arsitektur Jawa ini terlihat masih kental dari atap masjid bangunan lama yang berbentuk tajuk. Tajuk dewe niki adalah bentuk atap bangunan tradisional yang menyerupai piramida atau lima sebujur sangkar dengan satu puncak ning bagian atase. Dan selain itu ada juga beberapa dekorasi vintage seperti jam tradisional yang cukup antik dan indah, serta wonten lampu-lampu gantung kecil ning sekeliling ruangan. Wonten rak buku mini berisikan Al-Qur'an didesain menempel pada dinding pembatas ruang, membentuk sentuhan yang lebih berkarakter pada interior ning masjid iki. Nah, mangke kini bakal bahas soal fasilitas sapa wae yang didapatkan dari masjid ini dan juga jarak tempuh dan wisata terdekat nggih. Bagi panjenengan sing penasaran ten mriki wae ten Suara Budaya Malang Raya Pro 4 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sedangnya pamirang tanya sebarengan Kali Kuloten Suara Budaya Malang Raya Nggih, kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu terkait dengan Masjid Agung Jami Malang yang ternyata juga punya beberapa fasilitas. Di antaranya wonten area parkir yang luas tentu nih, ada toilet, wonten tempat wudhu, wonten ruang ber-AC, jadi cocok nggih, apalagi cuaca nggih lagi panas-panas sih. Nah, kemudian nggih wonten alat ibadah, wonten rak penitipan, wonten air minum juga. Selain itu, jamaah yang bersinggah ten masjid iki pastinya juga menyadari kalau Masjid Agung Jami iki merupakan simbol toleransi umat beragama ning Kota Malang. Rumah ibadah umat muslim iki berada sangat dekat dengan Gereja Immanuel. Dan sudah lebih dari seabad bertetangga, dua tempat ibadah iki memupuk kerukunan yang baik selama ini ya. Apalagi pengawas Yayasan Masjid Jami Malang Haji Abdul Aziz ini mengungkapkan pentingnya rasa saling pengertian supaya toleransi tetap terjaga. Contohnya ketika Idul Fitri dan Idul Adha, di mana pihak gereja akan mengundur waktu pelaksanaan kebaktian dikarenakan Masjid Jami akan ditatangi oleh banyak jemaah untuk melaksanakan sholat id. Dan sebaliknya, di beberapa kegiatan, halaman depan masjid juga sangat terbuka untuk tempat parkir jemaah gereja. Dengan lokasi yang strategis tentu nih, yaitu berada ning seberangi alun-alun, Masjid Agung Jami Malang berjarak sekitar 2,3 km dari Stasiun Malang Kota Baru, sehingga niki dapat ditempuh sekitar 5-8 menit dengan kendaraan bermotor. Nah, selain itu, dari lokasi masjid iki, panjenengan nggih saged dengan mudah mampir ning wisata Kayu Tangan Heritage utawi Kampung Heritage Kayu Tangan. Jarak ini kumung sekitar 300-500 meter jika berjalan kaki atau sekitar 1,5 kilometer jika berkendara mengikuti jalur lalu lintas sing memutar. Nah, Kayu Tangan Heritage DW merupakan sebuah kawasan yang dipenuhi dengan bangunan bergaya peninggalan kolonial Belanda yang masih dilestarikan dan berfungsi sebagai hunian sekaligus tempat usaha. Jadi panjenengan saged menikmati kawasan tersebut yang tidak jauh dari lokasi ini. Nah, niki merupakan informasi soal panggonan nggih yang biasa didatangi oleh para wisatawan, yaitu Masjid Agung Jami Malang yang memiliki gaya arsitektur khas Arab dan juga Jawa ya. Jadi luari mungkin rodok ke Arab-Arapan, tapi dalemi niki wonten gaya arsitektur yang berbau atau bernuansa kejawaan ngeten niku nggih. Lokasine nggih strategis seiku celake alun-alun Kota Malang. Nah, kira-kira berikutnya kini bakal bahas apa yo enake. Nah, bagi panjenengan sing penasaran ten mriki wae pokoke ten 101,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Nah, kalau tadi nggih sedaya pamireng kita sudah mengenalkan wonten Masjid Jami Malang ya, yang mungkin ini bisa menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang ada di Kota Malang ya, Taniko. Nah, sekarang ini kami kembali akan mengenalkan kepada Anda ya, kita jalan-jalan sebentar ke Kota Batu. Ada apakah di Batu, tepatnya ada apakah di Jatim Park 3? Nah, ini ada spot Indonesia ning Museum Musik Dunia Jatim Park 3 menghadirkan beragam alat musik tradisional Nusantara sebagai bagian dari pengalaman mengenal kekayaan budaya Indonesia. Di sini ya, pengunjung dapat melihat rindik, gamelan, sapek, kecapi, seruling, sampai gula gending dalam satu ruang sekaligus mencoba memainkan rindik dan gamelan. Koleksi ini memperlihatkan keberagaman musik tradisional yang berkembang di berbagai daerah Indonesia dengan bentuk, karakter suara, dan cara memainkan yang berbeda. Di mana kehadiran berbagai instrumen dalam satu area ini memberikan gambaran terkait dengan kekayaan budaya yang tumbuh dari beragam latarnya masyarakat Nusantara. Rindik ini merupakan salah satu alat musik yang lekat dengan tradisi musik Bali. Sementara gamelan dikenal memiliki hubungan erat dengan kebudayaan Jawa dan Bali. Di sisi lain, sapek menjadi alat musik petik yang identik dengan tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan. Sedangkan kecapi dan seruling hadir dalam beragam tradisi musik di sejumlah wilayah Indonesia. Dan sementara itu, pengunjung tidak hanya dapat melihat koleksi, tapi juga mencoba memainkan rindik dan gamelan yang tersedia ning area tersebut. Nah, sementara itu, manajer operasional Musik Dunia Jawa Timur Museum Jatim Park 3 Mulyanto mengatakan kalau spot Indonesia ini jadi bagian dari upaya memperkenalkan musik tradisional lewat pengalaman langsung. Dan kesempatan melihat serta mencoba alat musik secara langsung ini dapat menjadi pengalaman awal bagi pengunjung untuk mengenal budaya dari berbagai daerah ning Indonesia. Dari keberadaan koleksi ini juga menjadikan spot Indonesia sebagai bagian dari wisata edukasi budaya, terutama bagi keluarga dan sekelompok pelajar. Pengunjung dapat mengenali alat musik berdasarkan bentuk dan karakteristik sambil memahami bahwasanya setiap instrumen iki punya latar belakang budaya dan sejarah yang berkaitan dengan masyarakat penggunanya. Jadi dengan kata lain, spot Indonesia ning Museum Musik Dunia pada akhirnya ya memperkenalkan koleksi musik tradisional, aktivitas interaktif, dan pengenalan budaya dalam satu kawasan. Wonten rindik, gamelan, sapek, kecapi, seruling, dan gula gending menunjukkan kalau keberagaman musik merupakan bagian dari kekayaan identitas Indonesia yang tetap hadir di tengah perkembangan musik modern. Nah, itu tadi beberapa tempat wisata yang mungkin recommended ya, atau dapat kami rekomendasikan bagi Anda yang mau jalan-jalan di kawasan Malang dan sekitarnya ya. Agak-agak ke Kota Batu nggih mboten napa-napa ya, soale biasa nih niki wisatawan yang jalan-jalan ke Malang pasti nih mampir ning Kota Batu. Nah, sekian informasi ten dinten niki dalam Suara Budaya Malang Raya. Mungkin bakal kita lanjutkan dengan Jelajah Nusantara di jam 2 siang ya. Dari panjenengan ten mriki wae ten 101,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Listen.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Satreskrim Polres Probolinggo lewat unit tindak pidana tertentu atau TIPITER melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kabupaten Probolinggo Jumat 11 September 2026. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM, kelancaran distribusi, dan memantau aktivitas penjualan dan antrean kendaraan di SPBU. Sementara itu, antrean kendaraan yang terjadi pada sejumlah SPBU diduga dipicu oleh terganggunya pengiriman BBM dari Pertamina Patraniaga, Tanjung Wangi, Banyuwangi akibat kemacetan di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang. Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar lewat Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Madi Kembar Mertadana mengatakan secara umum ketersediaan BBM di wilayah Kabupaten Probolinggo masih relatif stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU serta instansi terkait guna memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mengingatkan pengelola SPBU agar mengedepankan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan juga diminta mencegah segala bentuk penyalahgunaan maupun penyelewengan BBM. Dan terakhir, Polres Probolinggo bersama dengan instansi terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap stok dan distribusi BBM di wilayah Kabupaten Probolinggo. Langkah ini pun dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Selamat sore pendengar. Hari ini Diasya akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Kota Madiun. Madiun adalah salah satu kota besar di Jawa Timur yang terkenal dengan industri kereta api atau INKA yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Kota Madiun dulunya adalah pusat karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengah karena Madiun pernah di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Di Madiun juga mengalir sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Kota Madiun. Pastikan Anda selalu bersama kami di Program 4 RRI Malang.

satu tempat wisata yang masih asri di Kabupaten Madiun adalah air terjun Kak Sweru yang ada di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Kare, Kecamatan Kare. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan dikelilingi tebing-tebing dan pepohonan yang menciptakan suasana asri. Jalur menuju air terjun ini cukup menantang, tetapi akan terbayar dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan kalau Anda singgah ke Kota Madiun, tidak ada salahnya untuk datang ke Pahlawan Street Center atau PSC yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Tempat yang satu ini cocok untuk Anda bersuah foto dan membuat konten di sosial media. Di sini Anda bisa menemukan miniatur ikon dunia seperti Ka'bah, patung Merlion Singapura, Menara Eiffel, dan lainnya.

Saatnya kita mencicipi makanan khas dari kota Madiun. Kalau orang menyebut nama Madiun, yang terlintas pertama kali di pikiran adalah pecel Madiun. Bahkan, Madiun juga identik dengan kota pecel. Karena banyaknya penjual nasi pecel dengan cita rasa yang khas, disajikan dengan nasi putih, aneka sayur segar, kangkung, kacang panjang, dan toge di atas pincuk daun pisang. Lalu, disiram dengan bumbu kacang, dan tak lupa ditambahkan dengan peyek dan aneka lauk yang tersedia. Membuat nasi pecel menjadi salah satu makanan wajib yang harus dinikmati saat Anda datang ke Madiun.

Setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner, Anda jangan sampai lupa untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Nah, setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner di Madiun, jangan sampai ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Brem sudah eksis di zaman penjajahan Belanda dan dulu hanya bisa dinikmati oleh golongan berada. Saat ini harganya memang terjangkau di kantong. Tapi di zaman dahulu, rakyat biasa lebih memilih memakai uangnya untuk membeli ubi, gandum, dan lainnya. Pada masanya, cemilan ini berasal dari fermentasi beras ketan putih yang diperam hingga 7 hari. Cemilan ini terkenal karena teksturnya yang padat dan meleleh di mulut dengan rasa manis asam. Bentuknya pun beraneka ragam. Ada yang persegi panjang dan juga yang bulat dan sesuai dengan rasa yang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Aneka varian rasa yang dihadirkan.

Nah pendengar, itu tadi sekilas tentang Madiun. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Madiun, yang ingin berlibur ke Madiun. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Ini infonya.
1: Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah Pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus.
0: Mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

105,3 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kali ini masih barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang masih akan menemani Anda dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol ini akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya. Dan jangan lupa Anda juga bisa request lagunya, bisa titip salam ya, bisa curcol bareng sama saya tentunya di sore hari ini. Kami tunggu bisa di telepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget ya, di 081 555 69 1053.

0: Jadi wis, ayo monggo panjenengan sedoyo yang mau dengerin lagu dangdut pilihan sampai nyanyi bareng, sampai joget bareng ya. Apalagi sambil menemani Anda beraktivitas di hari ini. Yuk monggo, saya tunggu pokoknya bareng sama Mbak Yaya yang akan menemani Anda di sore hari ini ya. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada yang telah bergabung via telepon. Ada Babe Mus dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Makin digoyang makin asik. Babemu, selamat tak berjumpa Babe.
1: Apa kabarnya Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya?
1: Juga sama-sama baik walaupun udara Jakarta nggak begitu panas dan debu-debu masih tetap mengudara di kota Jakarta itu.
0: Iya baik.
1: Baik. Jadi mau tak mau harus pakai masker.
0: Baik ya. Iya betul. Biar apalagi aman, gitu. Apalagi juga masih ada ini ya, terdampak abu vulkanik kemarin dari Gunung Anak Krakatau ya, Babe ya.
1: Iya masih, ya, masih, ya, masih. Masih itu. Kota Jakarta begitu abu-abu gitu ya, permennya gitu. Nah, tapi panas ya, udah panas banget ini.
0: Baik, semoga selalu diberikan perlindungan sama Allah dan amin, selalu diberikan keselamatan ya untuk amin, para sedulur yang ada di Jakarta ya, Babe. Babe ya, juga semoga jaga diri selalu ya, Babe ya.
1: Amin, semoga ya, amin.
0: Amin, amin.
1: Begitu juga Mbak Yaya juga ya.
0: Siap.
1: Selalu bahagia bersama keluarga di rumah. Amin. Dan selalu semangat menjalankan tugas sebagai penyiar RRI Perempat Malang.
0: Amin. Iya ya, baik. Terima kasih banyak Babe. Doa baiknya Babe ya. Baik. Ini cuaca di Malang juga panas banget ini Be.
1: Panas juga ya, sama.
0: Iya betul. Karena juga musim kemarau ya.
1: Kemarau panjang ya.
0: Kemarau panjang ya. Betul. Aduh ini jadi kangen hujan ya Babe. Semoga lekas ya, ini turun hujan ya, sehingga kekeringan yang melanda Indonesia juga segera teratasi. Apalagi di beberapa daerah juga apa banyak yang krisis air. Kalau di Jakarta aman ya Be ya?
1: Iya. Sebagian aman. Sebagian juga masih ada. Tapi ya nggak seberapa lah. Tapi alhamdulillah masih bisa diatasi.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan adanya waduk-waduk yang ada di sekitaran dari Jawa Barat
0: terutama
1: waduk Jatiluhur gitu.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Baik. Semoga tetap aman ya Be ya.
1: Aman insyaallah semuanya. Insya Allah. Juga di Malang juga aman juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Babe. Terima kasih banyak. Lagunya apa Be?
1: Aku mau memirangkan lagu Seandainya Aku Bertemu Tuhan.
0: Seandainya aku bertemu,
1: dapat bertemu Tuhan ini.
0: Dapat bertemu Tuhan. Tuhan ya. Oke, kami carikan dulu. Salamnya untuk siapa, Be?
1: Salamnya buat semua aja lah ya, Mbak. Semua, soalnya semua yang pendengar ya itu saudara kita semua, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kalau aku sebut satu persatu nggak habis-habis nanti. Nanti sama tetap yang di utara, di selatan, barat, timur menjadi satu di dan di panggung di Malapan, Mbak. Yang di Merauke sama Sabang, torang semua bahasa udara jo. Juga gini, Mbak. Iya ya. Cuma ya, oke. Kalau nggak ada lagunya, lagu apapun aku ikut aja ya Mbak Yaya.
0: Oke, mau penyanyi cowok apa cewek ini?
1: Cewek boleh, cowok boleh.
0: Oke.
1: Yang penting nggak bencong.
0: Oh baik, siap. Ini cewek aja deh karena Mbak Be pasti suka nih nyanyi cewek ya.
1: Yeah, I'm very like listening woman sing. System of woman.
0: Yes, betul. Ditunggu ya Be ya. Semoga bisa menghibur okay, Babe yang ada di Jakarta.
1: Amin. Amin. Bye ya juga.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga di rumah.
0: Siap Babe. Iya. Terima kasih banyak.
1: Orang Malang. Aku kangen sama Malang,
0: Bye. Wah, ditunggu banget Babe ya kalau ada kesempatan monggo mampir Babe.
1: Insyaallah ya.
0: Siap Babe. Bye.
1: Oke, sekali lagi Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Mantap.
1: NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Yes.
1: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: See you, Babe Mus ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Babe Mus baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu lagunya ya. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, nanti ini akan dinyanyikan oleh Diva Hani. Wow, oleh seorang Diva ya Babe, spesial untuk Anda tentunya. Dan bagi Anda pendengar yang mau mendengarkan lagu dangdut kesayangan Anda di sore hari ini, kami tunggu ya, bisa di telepon atau di WhatsApp-nya Pro 4 ya. Pokoknya selama 2 jam ke depan nanti sampai jam 5 sore bareng sama Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda dalam Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang, semakin asik tentunya ya. Baiklah, bagi Anda yang mau bergabung, mau request lagu, mau kirim salam, monggo silakan ya, bareng sama Mbak Yaya di sore hari ini. Baiklah, sudah ada yang bergabung via WhatsApp, ada Pak Widi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ternyata Ibu Ustazah. Selamat sore Ustazah, pripun kabari?
1: Alhamdulillah. Sakwang sulipun Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah Bu Widi, semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan nggih.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Niki panjenengan badhe mirengaken lagu nopo?
1: Lagu ini lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Bingung saya juga kadang kalau ditanya mau lagu apa itu bingung. Soalnya lagu dangdut enak-enak semua ya Bu Widi. Rasanya pengen request semua ya.
1: Request semua.
0: Langgih
1: ini
0: niku.
1: Pripun? Sebujur bangkai aja.
0: Sebujur bangkai.
1: Dari
0: Roma.
1: Apa? Roma Irama.
0: Leres. Salami buat siapa?
1: Salami pun kagem Mbak Yaya Kiambe, Bu Pandan, Bu Sri Ponco, Bu Fatimah, Bu Sri Utami, Ibu Yatemi, Ibu Pandan, Mama Dika.
0: Mama Dika.
1: Gitu, kagem. Semuanya saja pun Mbak Yaya.
0: Soalnya luangnya
1: tetiki lah KPKP kok ya gak kaki apa ya.
0: Nggih leres untuk semua pendengar. Siap. Nggih. Matur sangat. Nggih, sami-sami kula nggih pangapunten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Widi ya, baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu nggih lagunipun Sebujur Bangkai Roma Irama. Nah, kemudian kita sapa lagi dari telepon ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, goyang makin asik.
0: Makin digoyang selamat makin sore. Asik. Nggih, selamat sore juga.
2: Gimana kabarnya Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Panjenengan pripun kabare?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat nggih. Batuk pripun ini cuacane Bu Pandan?
2: Cerah angin,
0: cerah angin. Sama ini juga
2: mulai
0: anginnya
2: pelantai.
0: Ini malai apa?
2: Malang juga angin.
0: Sama Bu Pandan. Jadi ini sering nyapu ini soalnya debu masuk semua.
2: Betul.
0: Mbak napa-napa. Semoga sehat selalu Bu Pandan.
2: Amin. Lagunya sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Niki mau yang penyanyinya siapa Bu Pandan?
2: Ida Laila.
0: Nggih, salami buat siapa?
2: Ya, mau salamnya. Tadi ada Bu Widi ya.
0: Bu Widi, betul.
2: Salam sehat Bu Widi, selamat sore. Ada Bu Widi, Pak Widi. Ada Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Aryani, ada Bu Sri Utami, ada Bu Sri Gati, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, ada Pak Suharnoto, ada Kang Grandung, ada Mbak Ida. Ada yang di Batu, Bu Sumiatun, Bu Tati, Mas Faris, ada Ibu Satiah yang ada di Singosari.
0: Gileres.
2: Ada Pak Suranto, Udah banyak buat semua pendengar perempat.
0: Oke, siap.
2: Selamat sore, salam sehat. Mbak Yaya, sehat-sehat selalu.
0: Amin, panjenengan juga sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ibu Pandan nge, ditunggu lagunya. Sepiring berdua, tala cek romantis. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi. Nah, ini ada ikan hiu, ikan patin. I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lo goyang senggole lo mana goyang senggole. Goyang senggol.
1: Enggak ketemu satu tahun.
0: Oh, lama. Rasanya itu kayak satu purnama
1: mulai
0: tidak ketemu. Mulai
1: kemresek sampai sekarang masih ada kemresek sedikit ya.
0: Dikit tapi sudah berkurang lo ya, ini Bunda Rina.
1: Ya, harus sabar. Jangan dikit-dikit noy cepat sebanter. Lama-lama bae awet ti awet. Tiga anu. Berubah lagi gitu loh, ya betul lah.
0: Leras, leras, Ibu Riatin. Tapi kabarnya panjenengan pripun, sehat nge?
1: Iya, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Loh, ya mesti lah Bunda Riatin. Ini pasti makin hari makin cuap.
1: Iya.
0: Mbak Yaya. Dalam. Dalam pripun.
1: Tapi punya anak satu kan cantik.
0: Oh nge, loh ya masih ini masih cantik.
1: Ya.
0: Tidak luntur kecantikannya.
1: Sekarang itu banyak orang yang sakit. Atau perlu kadang-kadang panas gitu loh.
0: Loh
1: kan
0: betul. Ini
1: akan pergantian cuaca. Enggak akan pokoknya beran-beran, pokoknya September, November, Desember kan anu. Sekarang kan mendung-mendung cuaca. Gitu, September, kemarin November, Oktober mendung-mendung. Mbak diremis, Desember keres.
0: Nah, gini kulo ya. Tapi buat napa-napa wis, pokoknya mandar mugi apapun cuacanya ya, diberikan kesehatan.
1: Ya, betul. Selamat sekali. Hari ulang tahun ke-81 RRI Malang. Semoga penyiarnya RRI dan pendengar RRI rukun-rukun selalu. Betul.
0: Betul. Amin ya rabbal alamin.
1: Selalu jaya di angkasa.
0: Nggih, sekali di udara tetap di udara, nggih.
1: Sekali petika tetap petika. Sekali di udara tetap di udara.
0: Amin ya rabbal alamin. Betul wis pokoknya 100. Ya,
1: nanti lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Itu ya, Roma Irama yang awet muda
0: awet
1: itu.
0: Awet muda loh.
1: Supaya
0: sama
1: semuanya pendengar RRI dan penyari awet muda.
0: Lah iya, ini kan ya sepada kali
1: ini dengan banyak awet muda. Tertawa katanya ngono Roma. Biar awet muda gitu.
0: Iya, benar, benar itu.
1: Tertawa,
0: betul. Betul sekali leres wes pokoknya jos.
1: Iya, tapi jangan tertawa sendiri dong.
0: Lah iya bahaya.
1: Tertawa sama HP, sama radio, sama penyiar. Itu lagu Mbak Yaya,
0: betul. Lek tertawa sendiri nih nggih apa yo gak bahaya.
1: Salamnya untuk Pak Bupandan tadi, makasih senggolane. Terus ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Gati, ada Bu Sri Utami, ya, saya sehat semuanya ya, jaga kesehatan temanku semuanya.
0: Siap.
1: Pak Ismoyo.
0: Pak Ismoyo.
1: Ayo Pak Ismoyo, iki lo penyari dalam kek ono pantun, parian.
0: Lo ayo monggo
1: Pak Ikerembun, ayo santeni. Iya.
0: Ditunggu.
1: Faris, ayo Faris, iki lo penyari awak dewe, penyari dolaku. Kalau idolanya Faris.
0: Langgeng niku.
1: Ayo Faris anteni Faris.
0: Ayo monggo.
1: Ada anu Aceng. Ayo Aceng. Bunda Riatin nomor 1. Ore.
0: Lo nomor 4.
1: Senengi, senengi nomor 1.
0: Bunda Riatin nomor 4, Bunda Riatin.
1: Ya, nomor 1 nomor berapa saya?
0: Nomor 4. Nomor 1 Babe Mus tadi.
1: Oh, Babe Mus. Oh, Babe Mus nomor 1. Saya nomor 4.
0: Nomor 4.
1: Senengi senengi pokoknya bisa naik seneng
0: gue. Betul.
1: Iya, nomor 4.
0: Iya.
1: Ayo Pak Gerandong, berarti nomor 4.
0: Monggo, monggo. Senengi. Senengi,
1: Pak Suranto. Ayo Pak Suranto, enggak pernah hadir deh Pak Suranto. Ayo, saya nomor 4 loh. Ayo goyang senggol diramaikan penyari Mbak Yaya.
0: Monggo.
1: Ya. Lagunya Roma Irama awet muda ya.
0: Awet muda leres. Iya.
1: Itu anu seperti apa? Penyiarnya Mbak Wayak ya, awet muda semuanya.
0: Amin amin. Amin ya rabbal alamin leres. Matur suwun.
1: Assalamualaikum. Dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riatin, ditunggu lagunya awet muda Roma Irama. Dan bagi panjenengan yang mau request lagu, mau kirim salam monggo nggih, saged ten telepon di 0341404504 dan bisa di WhatsApp kami di 0815569103. Dan saat lagi ini akan ada info perempat ya di jam 4 sore, dan setelah itu akan kami putarkan Sebujur Bangkai, Sepiring Berdua, dan Awet Muda dari Roma Irama. Tetaplah bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik.
3: Pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup total kawasan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk atau aktivitas wisata mulai hari Sabtu 12 September 2026. Penutupan dilakukan menyusul semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan di kawasan Bromo. Ditambah kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi, khususnya rerumputan dalam kondisi yang kering, dan potensi angin kencang juga dikhawatirkan mempercepat penyebaran api. Dalam hal ini, Kepala Balai Besar TNBTS Insinyur Rujianta Cahyanugraha menyebutkan kondisi ini juga berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, keamanan, dan keselamatan pengunjung. Penutupan berlaku sampai batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut, di mana keputusan selanjutnya akan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman, serta aspek keamanan kawasan. Sementara itu, bagi wisatawan yang telah membeli tiket masuk lewat situs resmi pada masa penutupan, Balai Besar TNBTS akan memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian biaya atau refund. Mekanisme pelaksanaan akan disampaikan lebih lanjut. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
3: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Masih digoyang single, semakin digoyang semakin asik ya. Dan tentunya di Goyang Single edisi di hari ini kita bakal seru-seruan bareng tentunya ya. Apalagi cuaca juga memang agak panas, bukan agak lagi ya, emang panas, terik banget. Kemudian angin juga kencang, jadi harapannya semoga Anda semuanya dapat menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin ya. Mulai dari memenuhi cairan tubuh dengan baik, jadi kalau bisa walaupun cuaca panas ini minum air putih yang cukup ya, jangan kebanyakan es. Karena memang lagi musim flu juga nih ya, karena angin juga kencang membawa debu. Nah debu kita hirup, nah ini yang biasanya menyebabkan penyakit. Kemudian juga usahakan ya pendengar, kalau misalkan keluar rumah ini pakai masker, pakai topi ya, atau mungkin pakai kacamata pelindung, karena memang debunya tuh lagi berterbangan dibawa oleh angin begitu. Jangan sampai di cuaca seperti sekarang, apalagi juga saya baca di berita lagi musim ya orang kena flu. Jadi harapannya semoga kita semuanya dapat bisa menjaga kesehatan kita dengan baik dan kemudian dapat terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pendengar, karena hari ini merupakan hari Minggu, jadi pastinya banyak ya kegiatan warga. Apalagi kalau di Malang, Jawa Timur nih, biasanya kegiatan warga tuh berlanjut sampai nanti bulan Desember gitu ya. Jadi masih panjang. Kalau tadi di kawasan Purwantoro Malang ini ternyata juga ada kegiatan warga ya, ada karnaval. Kemudian di beberapa titik juga ditemukan adanya info karnaval pada hari ini begitu. Jadi saya harap bagi Anda yang mungkin lagi ada di perjalanan ya, atau mungkin mau menuju ke suatu tempat, mungkin bisa menghindari titik-titik kemacetan. Karena daripada terjebak macet kemudian malah enggak sampai di tempat tujuan gitu ya, jadi mending dihindari aja, kita lewat jalan yang lain, tenang aja. Kalau di Malang itu jalannya tuh banyak ya, jadi misal kalau saya mau ke RRI ini bakal banyak nih jalur yang bisa ditempuh kayak gitu. Karena kalau di hari ini kebetulan info karnaval ada di Jalan Gading Sari, tepatnya di depan kantor Kelurahan Gading Sari. Finishnya sampai depan kantor Kecamatan Klojen Kota Malang. Dan juga ada karnaval Pandean, startnya di Jalan Pandean, finishnya di Jalan Tembaga atau depan kantor Kelurahan Purwantoro ya. Jadi jalan yang perlu Anda hindari adalah Jalan Galunggung, Jalan Raya Dieng, Jalan Wilis, Jalan Simpang Wilis Indah, Jalan Bondowoso, Jalan Jombang, Jalan Surabaya. Dan juga kalau untuk menghindari karnaval di daerah Pandean, Anda bisa menghindari Jalan Aluminium, Jalan Mamamer, Jalan Sulfat, Jalan Emas, dan Jalan Tembaga gitu ya. Nah tadi tuh juga kebetulan mau berangkat kerja karena memang ingin menghindari area Sulfat, area Purwantoro. Jadinya bisa nih kalau bagi Anda mungkin yang rumahnya di Sawojajar atau di rumahnya di Sulfat gitu ya, mau ke arah Soekarno-Hatta, mau jalan-jalan. Nah ini bisa mengikuti, bisa melewati jalan di arah Pasar Bunul ya. Jadi Pasar Bunul, kemudian jalan apa itu namanya? Ya depan SMP 5 tuh bisa banget dilewatin karena memang tidak terdampak kemacetan akibat dari acara karnaval. Dan tentunya perlu berhati-hati ya, karena di hari ini jalanan atau arus lalu lintas ini lumayan ramai. Jadi semoga harapannya Anda semuanya dapat selamat sampai di tujuan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari telepon ya. Ada Akung Iswoyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang single.
1: Goyang single, digoyang semakin asik.
0: Mantap.
1: Pak Yaya,
0: baru
1: pulang ya?
0: Iya, kok tahu?
1: Tahu lah. Ada yang
0: bilang. Oh, ada yang bilang kemarin ya.
1: Pas hari radio kan nggak ada.
0: Iya, ada keluarga yang meninggal dunia kemarin. Jadi dengan terpaksa, sangat terpaksa ya, tidak dapat mengikuti perayaan Hari Radio. Padahal udah ditunggu, udah menanti ya, siapa tahu bisa ketemu sama pendengar gitu. Tapi ternyata ada situasi yang di luar dugaan. Aku
1: yang penting sehat selalu.
0: Amin. Aku juga kemarin sempat ke RRI, Kak.
1: Kenapa?
0: Aku sempat ke sini.
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak.
1: Cuman di, lihat dari rumah aja.
0: Oh, lihat dari rumah. Bisa ya, lihat dari rumah langsung tembus ke RRI Malang gitu ya.
1: Soalnya ada yang menyiarkan langsung gitu.
0: Waduh, mantap, mantap, mantap.
1: Saya tanyain Kak Yaya, enggak ada. Ya mungkin suatu saat bisa ketemu nggih.
0: Nggih, amin ya rabbal alamin. Aku entah itu bertemunya di Malang atau di Tulungagung ya.
1: Minta lagu boleh?
0: Oh, boleh. Boleh, monggo.
1: Lagunya Banyuwangian ya.
0: Dangdut, dangdut Indonesia.
1: Oh,
0: kalau sore.
1: Oh, dangdut. Yang itu aja.
0: Yang apa?
1: Pantun cinta.
0: Pantun cinta. Oke deh. Salamnya untuk siapa, Agung? Oh, mau nyanyi dulu.
1: Salamnya untuk Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Sri Gati. Terus kemudian ada ikan hiu, ikan patin
0: ikan
1: ini.
0: Ikan hiu, ikan patin.
1: I love you, Riatin.
0: Mantap. Tadi udah bergabung loh ini Bunda Riati.
1: Iya, langsung beliaunya bisko saya.
0: Waduh, langsung
1: ada
0: ya.
1: Bu Sri Purnomo, Mas Eko, dan untuk Mbak Titik semuanya. Untuk penyiarnya matur nuwun sangat, mugi njenengan pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget nggih.
1: Sami-sami kaya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Akong Iswoyo. Pokoknya ditunggu aja lagunya ya. Lagu Pantun Cinta Anita Dahlan ya nanti ya, yang akan menyanyikan Agung di sore hari ini. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu dangdut, monggo kalau tunggu ya, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget ya tentunya di 081 555 69 1053. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Jadi langsung aja kali ini kita dengarkan bersama ada Pantun Cinta Anissa Dahlan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baru saja telah Anda dengarkan pendengar ada satu lagu dari Minawati Dewi dengan Bersemilah ya. Dan harapannya semoga lagu ini bisa menjadi lagu pengantar bagi Anda yang mungkin lagi ada di keadaan yang terpuruk atau mungkin ingin bersemi kembali seperti bunga yang indah. Semoga ini bisa menjadi penyemangat Anda semuanya. Bahwasanya mungkin yang namanya hidup ya, kadang kita merasa ada bahagianya, ada sedihnya. Kadang kita merasa ada di atas, ada kalanya kita ada di bawah ya. Pastinya yang namanya roda ini pasti akan berputar ya, apalagi roda kehidupan. Tapi apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada hari ini, pada saat ini, atau mungkin perasaan apapun yang sedang Anda rasakan gitu ya, baik itu perasaan senang, bahagia, sedih, berduka, dan lain-lain, semoga harapannya Anda semuanya dapat bangkit kembali, dapat bersemi menjadi bunga yang indah kembali. Baik pendengar, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah meramaikan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut mendengarkan ya acara Goyang Senggol edisi di hari ini, yang harapannya semoga dapat memberikan manfaat dan juga dapat menghibur Anda semuanya. Jangan kemana-mana karena di jam 5 kali ini nanti akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda sampai nanti merapat pada adzan maghrib ya. Dan dapat kami informasikan untuk adzan maghrib nanti akan berkumandang tepatnya pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Nantinya di Tejowangi akan ada Mbah Tejo yang akan menemani Anda sampai nanti menuju ke malam hari di jam 00 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 1,16 ton sampah berhasil diangkat dari Kali Tebus Surabaya hanya dalam waktu 3 jam, di mana jumlah ini ditemukan dari bantaran hingga badan sungai dalam aksi Korf Kali Tebu yang melibatkan 60 peserta dari Satgas Sungai Lestari, Pemerintah Kelurahan Relawan, dan Mahasiswa. Sementara itu, pembersihan dilakukan di sejumlah segmen Kali Tebu, mulai dari kawasan Kapas Madia dan Simokerto hingga Tanah Keli Kedinding dan Sidopo Wetan. Dari hasil penimbangan, ada sebanyak 620 kg sampah ditemukan di bantaran sungai, sedangkan 540 kg lain diangkat dari badan sungai, dan sampah yang terkumpul didominasi plastik sekali pakai, seperti kantong kresek, kemasan saset, botol, dan gelas plastik. Tim juga menemukan popok sekali pakai hingga batok kelapa muda. Dalam hal ini, Ketua Satgas Kali Tebu Lestari dari Kelurahan Sidotopo Wetan, Ayu Siswanti, mengatakan banyaknya sampah ditemukan menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, aktivitas pembuangan sampah diduga masih terjadi pada sore hingga malam hari, di mana kondisi ini pun menjadi perhatian dikarenakan sebagian rumah warga sebenarnya telah memiliki tempat sampah. Sementara itu, upaya ini pun diharapkan tidak berhenti pada pengangkutan sampah saja, tetapi berlanjut pada perubahan perilaku masyarakat. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemilahan sampah dari rumah, dan pengelolaan sampah yang benar tentunya menjadi bagian penting untuk mencegah sampah kembali menumpuk di Kali Tebu. Dan aksi pun ditutup dengan kampanye Wani Cegah Polusi, Wujudkan Sungai Lestari, sebagai ajakan kepada masyarakat untuk menjadikan kebersihan sungai sebagai tanggung jawab bersama. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa, salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar keempat rahimakumullah, pada kesempatan ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayuhan

الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: nasadaku.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mau ucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Di udara semenjak
1: 45 tak pernah berdiri. Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,

0: Malikeni Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Malang sampai 24 RRI Malang berarti menangkan seruan adzan maghrib pakai wilayah Malang lan sakupengipun. Allahu Akbar Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang pamireng. Alhamdulillah saged pinanggihan ing 4 RRI Malang. Kula Mbak Tejo, wah kaya suwera metungul ing adicara Tejoangi. Iya ta, Pak. Saiki Mbak Tejo rencangi dulur-dulur kabeh putu-putune Mbak Tejo ing adicara Tejoangi. Jan kres, Pol. Yang pengen gabung, Kang Padenya Wici, monggo lagi segabung yang 404-504 Tawi seket WA 081-5556-91053. Nantes mungkin insya Allah jam piro ya, jam bulu ya insya Allah Mbak Tejo nganjani dulur-dulur kabeh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pancen boys tenan kok. Ya wis sing pengin gabung monggo. Nah, bisa gabung 404504 utawi WA 081555569153. Teh Jawangi.
1: Teh Jawangi Gandres
0: Pospol. Yo mes noti.
1: Yo mes tatiti.
0: Lah iya tatiti.
1: Senenge nomor 1.
0: Ah, nomor 1.
1: Hore.
0: Hore, Riyati nomor 1. Hebat.
1: Senenge, senenge.
0: Lah iya.
1: Pika ayo, pusir purnomo nomor 1 Bunda Riyatin. Mbak, penjenengan sehat-sehat sekeluarga?
0: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Ya, iya.
0: Kowe sehat, Din?
1: Sehat-sehat sekeluarga Rosa, Mbak Duan Raya sehat sedoyo.
0: Amin.
1: Selamat ulang tahun ke 81 RRI Malang. Penyiar dan pendengarnya sehat-sehat. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Betul.
1: Selama-lamanya, merdeka.
0: Merdeka.
1: Eh, temanku semuanya, ini ini musim hujan, harus hati-hati ya.
0: Ya.
1: Jangan keluar-keluar. Di kamar saja mendengarkan radio, mendengarkan Mbak Tejo. Penyeri dulaku yang ganteng, yang manis itu. Betul?
0: Betul.
1: Sekarang itu bunyi, anu banyak musim itu loh, batuk. Anu apa jenengnya?
0: Flu.
1: Kadang-kadang adem panas gitu. Kemarin itu anak saya adem panas, saya jamun itu. Jahe sama uya, kencur sama uya, kondir sama uya. Tak isu awan sore, kalau pakai 2 hari langsung sembuh. Jangan diberi kunir, anu. Jangan diberi gula, jangan diberi madu-madu, kan madu rasa kan seri. Garam, jangan lupa temanku ya. Kunir sama uya, jahe sama uya, kencur sama uya, jangan lupa ya. Langsung sembuh, gak naruh rumah sakit.
0: Nang oh iya.
1: Langsung sembuh anak saya, 2 hari langsung sembuh. Mbak Tejo, jangan lupa ya.
0: Oke.
1: Om Jawa, kudu jamu Jawa, betul?
0: Lah iya, betul.
1: Betul.
0: Apa mana sih gawe ini mbok edewe ya Din ya?
1: Mbak Tejo.
0: Uh-huh.
1: Mahi kalau sekarang ini pun gelombang asmoro.
0: Oke.
1: Okay. Gelombang asmoro kalau paling akan dateng. Bu Titik Wakir. Bu Sri Purnomo. Bu Pandan. Bu Sri Ponco. Bu Sri Ana. Bu Sri Putami. Semuanya Bu Sri Yatan. Jember, Kalimantan, Surabaya. Jep. Jakarta semuanya mirengaken lho. Oh, Kalimantan iya. Timur, Bali semuanya mirengaken. Sedang mirengaken. Ateng, Bunda Rati nomor 1. Hore. Senengi, senengi. Ayo Pak Grandong, Bunda Rati nomor 1. Senengi, senengi. Hore, nomor 1. Pak Suranto, gak pernah hadir ada apa? Saiki anu lho radione wis apik lho. Masih kemerset ini gak apa-apa, pokoknya jelas, betul?
0: Betul.
1: Ayo Pak Suranto, Tante ini. Bunda Ratu ini matingkring lho. Engkau lah Rotus yang nampani penyari, yang ganteng. Lah Rotus yang nampani Mbak Tejo. Oh, yang nampani Kakanda. Kakanda, Pak Eko Rembon Kakanda.
0: Lajar.
1: Ini lho, Adinda harus matingkring lho. Ayo, lagu apa? Ini lho. Minta lagu gelombang asmoro kangge panjenengan lho Kakanda.
0: Oke.
1: Mbak Tejo, mangke diputer nggih.
0: Iya.
1: Lagune untuk semuanya yang lagi mendengarkan sekarang ya. Assalamualaikum, dadah lalap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bunda Riyadini Masayu Kusumaning Dewi Ati.

0: 0804 atau WA 0815-5591053. Oke, Mbak Tejo buka mana? Tejo Wangi.
1: Jan Crespo.
0: Ya Mas Nodidi.
1: Ya apa wong?
0: Ya apa? Apa-apa ya?
1: Ya apa-apa ya? Ucapkan sugeng ambal waso dumateng RRI ingkang isunipun bulan dasa setunggal
0: lelaja.
1: Mugi-mugi tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Dan para angkasa, angkasawatinya sehat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Tahes-tahes selalu.
0: Oh lah iya dong.
1: Semakin
0: awet nom.
1: Nom wae terus.
0: Lho ya iya ta, masa katanya awet tuwe aku teh.
1: Nom wae ngono wae terus.
0: Lho la piye wong jamune cocok.
1: Iya jane.
0: Iya jane. Kandhani yo.
1: Sing itu angkasa wati mudah-mudahan tetap ayu-ayu semua.
0: Lho la iya, sapa wae?
1: Mbak Tejo tetap amis, manis. Si
0: amis?
1: Manis.
0: Amis.
1: Orang manis.
0: Orang,
1: orang
0: ngomongnya amis kok.
1: Maksud... Tetap manis, iya kan manis kan?
0: Maksud aku amis kok?
1: Manis.
0: Oh iya.
1: Paling anu, sinyal aku lah emang orang main paling.
0: Sinyal tak sinyal. Okay.
1: Mungkin ada anu ya perasaan. Kayak apa nang kono paling ya.
0: Eh, ora napa-apa kene. Santai wae.
1: Ya ndak, aku lho perasaan ati ku koyo nang kono ta.
0: Wis kok.
1: Rasa.
0: Ah, wis sentimen anjene mbek aku kowe.
1: Rasa cemburu sosial itu masih melekat.
0: Apa ya. Kok ono cemburu barang to ya? Kok.
1: Iya. Ya,
0: ora usah
1: manusia itu adalah antara tidak ada kesamaan sedikit pun itu jadi cemburu sosial.
0: Aku ya mau mbok cemburu nih lanang padha lanang kok.
1: Oh ngono ta.
0: Mbok ya mau.
1: Lah aku kadung spesial nang Riko ya apa?
0: Eh?
1: Aku kadung spesial kang Riko ya apa?
0: Iya tak periksake kowe. Lah tenan to. Wah lara pikir ca iki.
1: Nyurat talang atau spesial khusus dari Nariko itu.
0: Pakai telur, loro bisa.
1: Aku lagi ada ngomong spesial khusus tangguh, baik sing kanteng nulis karoliane.
0: Preketek, kok? Nah,
1: sama kenapa sih malam ini di Sanjung, Sanjunganmu kok enggak direspon kok diabaikan kenapa?
0: Eh,
1: lah. Pokoknya diabaikan apa kok?
0: Sanjunganmu sama sekali tidak masuk.
1: Ya apa gak berpengaruh kan gua aku ngono.
0: Belas.
1: Ya simpan aja nanti
0: iya.
1: Kena di gawe rungon-rungon.
0: Lah gawe tunggu iki tak gawe tunggu manuk.
1: Ora, ono go nek nunggu
0: disawa. Lah iya.
1: Disawa.
0: Ya lah iya. Lagune apa kok tak siapke kok?
1: Ora dikai lagu dah.
0: Lah iya dong, ngomong terus sampai jam 8 legrek kancanya.
1: Jalan liane.
0: Eh? Ora ora.
1: Jalan liane.
0: Ora dalane iku aku.
1: Nah iku toh ta.
0: Nah, tutup dalane parna pal tok. Lah iya lah wong wis apa jenenge Agustus wis mari kok jek ono kana pele.
1: Oh. Iya, ndambete tanggal 26 liane.
0: Cian yeah. Peyo oh, semangati wong-wong iki janjos.
1: Iya. Ya semangat iki lho sik tetep.
0: Heeh.
1: Apa meneh wong dampit? Apa meneh wong iki sing ngomong iki? Semangat banget.
0: Weh, semangat nyapa kowe?
1: Ya. Ya iku mang.
0: Ini semangat tok pokoke ya.
1: Iya, pokoke coba sakang rekol pokoke aku coba sakang rekol tok
0: lho. Oh iya wis. Oke wis.
1: Heeh. Arek lagu iki mang.
0: Jalan liane.
1: Ya.
0: Lah iya.
1: Jalan kangge ngomong Yunda kok Yunda sih.
0: Yunda ya Adinda to.
1: Adinda kuwi Yunda.
0: Lah iya kok ya Yunda.
1: Lah iya.
0: Adinda. Siapa mau? Riyadin Nima Sayu Kusumaning Dewiati.
1: Iya. Selalu cantik, selalu manis. Semangat ya, Dinda. Aku selalu berada loh.
0: Eh?
1: Aku selalu berada.
0: Oh. Berontoh.
1: Kok berontong? Berada kok berontong ya?
0: Lho lah iya. Enak dolek like berontong we. Berontong manis. Oke.
1: Berontong manis ya. Saya tunggu ya jalan liane.
0: Oke.
1: Yang lagi mendengarkan.
0: Lho lah iya.
1: Mugi apa ya, terhibur kali siantan nih. Baku yang ganteng.
0: Pragatek kok.
1: Adonun. Go.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ana Eko ya ta. Ka sono ing rembun kono. Dalan liyane sing iki dalane wis digawe. Golek liyane wae. Ben ora kesasar ya. Maaf. Tapi saat duduk ya gelombang asmoro dhisik wae diaturke. Kagem sedaya ingkang tansah nyawiji ing perempat R Malang tanpa jijir ingkang tasih wonten margi ing ngantos-ngantos temargi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
2: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
1: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
3: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
1: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
3: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngerungkakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Layang Swara nanging iki versine versi Kurnia Dewi. Mugi-mugi saged nambah susono kaya ngagem sedaya kemawon. Kang tansah nyawiji ing perempat dari Malang nggih. Wah, wis jam itu ya, Bang ya. Monggo sing pengin gabung kita simpat aja pika 404504 kuwi tilpune utawi WA 081555691053. Teman tembang Jawi, teman tembang Jawa campur sari Banyuwangi. Kasih saket Mbak Tejo atur ke kagem rencangi istirahat malam panjenengan sedaya. Tapi ya wis supaya jam itu kok ya heeh. Ya wis ditakut jam itu dhisik ya kok tajut gimana.
1: Pas jam 09.00.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Rabu pitul langkung kali dosa menit datang pamira. Jawa ya jolali Jawa nih.

0: identitasi awake dhewe. Nek awake dhewe lali karo awake dhewe lah kuwi wong pikun lah. Teng Jawangi.
1: Teng Jawangi
0: kaget aku.
1: Jan Crespol.
0: Crespol. Ya Mas no titi.
1: Niki Mbah Tejo napa Mas Aji?
0: Lho ya Tejo to ya.
1: Oh Mbah Tejo nek enten iki Mbah Tejo nggih. Nek awan niku Mas Aji ngoten lah.
0: Iki timbangi ijah. Lah jilbaban lah. Piye kabare Kong?
1: Alhamdulillah saya sehat alhamdulillah. Jenengan ngoten nggih?
0: Alhamdulillah sehat nggih.
1: Sehat selalu nggih.
0: Lah ya amin.
1: Amin.
0: Nggih, sing digoleki niku aku.
1: Sing rumat.
0: Lho ya Mas Norti piye to?
1: Ya iya mesti.
0: Lho ya iya kuwi utamane.
1: Kuwate jan tepak pol wis.
0: Lho iku ora tepak piye? Asli wedoke.
1: Kaiso ngomong
0: aku. Lha iya, nek misale ACDC, wah ngeluh hamba.
1: Ngoten nggih.
0: Lha iya ta. Padhe nyuwun tenang napa Kong? Tak siapke lagune.
1: Dalem.
0: Tak siapke lagune.
1: Lagune anu Mbak Tejo?
0: Apa?
1: Sing kaya adem wengi iki. Iku anu Banyuwangian tapi sing nyanyi SBD Satria Blambangan di Giswara.
0: Oh, tak kira Satria Baja Hitam.
1: Satria Baja Hitam.
0: Lah ya Satria Baja Hitam lah mbiyen jamane tahun piro mbiyen.
1: Wis pokoke sak iso ana embang lagu e.
0: Lah iya, iki judule apa lali yang
1: iso on air ambek jenengan.
0: Wong ngono ah. Oh iya.
1: Tombo kangen, Mbah.
0: Iya.
1: Soale suwe ora petu.
0: Wah, lha iya wis pirang-pirang taun ora ketemu, ya dah. Biasane metu
1: mulai kae sampe saiki. Wah. Ana salam saka ikan hiu ikan patin niki lho, Mbah.
0: Well, I love you, dah.
1: I love you, Riyadin.
0: Riyadin, lha iya.
1: Nggih, kula tak salam-salam.
0: Mangga.
1: Wonten Bu Pandan.
0: Lha iya.
1: Bu Sri Purnomo. Bu Sri Rahayu.
0: Iya.
1: Bu Sri Gati.
0: Oke.
1: Sri Ponco.
0: Aha.
1: Wonten Mas Eko gantengnya sarukan.
0: Iku gak sarukan, sarungan.
1: Mas sarukan anu niki sarukan dampit niki. Lek lek kula lak sarungan Mbah.
0: Lah iya.
1: Lek piyambake sarukan dampit.
0: Kandhane.
1: Nggih, suwun Mas Eko nggih.
0: Oh iya.
1: Lajeng salamin nek sinten nggih Faris juga. Wis mau wis Sri kabeh lek.
0: Iya.
1: Mbak Upit Sagita, Mbak Upit Sagita. Matur nuwun kagem Mbak Tejo wedalipun.
0: Iya. Iku mang judulnya apa?
1: Pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Gong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya, matur nuwun aku ngismaya. Aku petakon judul lima ngopo lali ya. Kok. Apa sing apa lagune judule aku lali ya? Tejowangi.
2: Tejowangi
0: Jan Crespol.
2: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi.
2: Tos pundi pawartosipun Mbak.
0: Alhamdulillah seger waras sehat. Sabang sulipun. Sehat nggih.
2: Kami Mbak sehat.
0: Amin amin nggih. Bad.
2: Mangke
0: napa ne siap tak siapke lagune napa?
2: Karung jagung.
0: Sarung, aduh, ya menek sarungan.
2: Loh, lagi.
0: Lelah iya, adem-adem.
2: Gendikannya Pak Ismoyo, lek gula sarungan.
0: Lelah iya, senengannya ya menek.
2: Sarungan.
0: Pun sarungan. Jadi kan, ini wau, lagu ini Pak Ismoyo kira-kira cemerap.
2: Boten cemerap, Pak.
0: Nah,
2: Ingkang wonten napa niki, Mbah?
0: Lah kuwi mau ana apa niku lek gak salah penyanyi ning biyen niku awale ku Demi ya. Goleane aku lali. Apa ya?
2: Saire niku menapa, Mbah?
0: Lah kuwi mau. Saire kuwi sing ngono kuwi. Ah, Pak Ismo yo ngeke IPR ngeluh hamba. Wis gampang
2: kena golan. Anu diaturi remenane napa,
0: Mbah? Lah iya.
2: Remenanipun napa ngeten, Mbah?
0: Lah iya jalukane kuwi. Oh, kesiksa kangen. Wah, ngono ta.
2: Oh, kesiksa kangen. Biasane permenane grigis, Mbah.
0: Oh,
2: grigis senengane.
0: Grigis ya.
2: Wis grigis mboten enten untune
0: lho. Lah iya, wis ora grigis jarene. Greges ya, Dek.
2: Oh, kesiksa kangen.
0: Kesiksa kangen lah iya. Suwun, Mbak Is. Aku kadang-kadang ya ngono, iki judule apa? Kadang sakit usake aku ake lagu lah ngono.
2: Nggih,
0: nggih. Oke wis.
2: Keadaan judule, Mbak.
0: Lah iya. Nggih panjenengan kuwi sarung jagung nggih. Oke.
2: Nggih.
0: Kagem sinten lagunipun monggo.
2: Nggih, kagem Pak Iswaya kala wau
0: ingkang
2: nembe manda.
0: Iya.
2: Kagem Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, wonten Bu Sri Gati, Bu Aryani, kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suwarnoto, wonten Pak Widi, Bu Widi,
0: Kang Gandung.
2: Kagem ingkang wonten Batu Mbah, Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, wonten Ibu Satiah, wonten Singosari, Mbak Indah, kalian Pak Darmanto.
0: Iya.
2: Ampun Mbah kagem sedoyo ya pamireng.
0: Nggih.
2: Malang Raya Mbah.
0: Oke.
2: Bato sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Jenengan san salam Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matur nyuwun.
2: Baca sehat-sehat selalu ya, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wonten Bu Pandan menika wau lagon ingkang dipun nyuwun sarungan. Sarung jagung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kadang pamireng amargi wekdal sampun mboten nyekapi kula badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur suwun kawi katosan njenengan sedaya. Mugi-mugi sanes wekdal saged pinanggihan malih. Saking Jalan Candi Pakuwon 48 Malang kula matur wilujeng dalu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manila, Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: bersama anak-anak perempuannya. Tetapi di antara mereka ada yang sudah menikah dan tinggal terpisah. Sekarang dia hanya tinggal bersama anak tertua, Purbararang, dan bersama yang paling bungsu, Purbasari. Tetapi belakangan ini dia merasa dia bertambah tua. Jadi dia memutuskan untuk turun tahta.
1: Apakah kau tahu? Aku merasa bertambah tua, dan aku ingin memilih siapa yang akan menjadi penerusku.
2: Jika begitu, Anda harus memilih Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Sepertinya kau benar.
2: Lalu bagaimana yang mulia?
1: Baiklah, bawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari kemari.
2: Baiklah.

0: Yang Mulia, saya membawa Putri Purbararang dan Putri Purbasari.
1: Ada masalah apa, Ayah? Mengapa engkau memanggil kami?
2: Aku akan memilih siapa yang akan menjadi penerusmu di antara kalian berdua.
3: Apa? Apakah itu berarti Ayah ingin melepaskan tahta?
2: Ya, oleh sebab itu aku memilihmu, Purbasari.
1: Bagaimana bisa? Aku anak yang tertua.
2: Purbararang, untuk menjadi seorang ratu itu tidak hanya dilihat dari usia. Banyak hal lain yang harus menjadi kualitas dalam diri seorang ratu.
1: Apa yang dimiliki Purbasari yang tidak aku miliki?
2: Kau akan segera tahu jika Purbasari menggantikan posisiku.
3: Kakak,
1: diam. Kenapa? Aku anak tertua. Seharusnya kan aku.
4: Ada apa ini, Purbararang?
1: Begini, Indrajaya. Ayah, dia memilih Purbasari sebagai penerusnya.
4: Apa? Kenapa bisa?
1: Aku tidak tahu. Tetapi, aku harus melakukan sesuatu.
4: Bagaimana kalau...
5: Pada malam hari, Purbararang pergi ke rumah penyihir. Seperti yang dikatakan Indrajaya, mungkin penyihir dapat membantu sesuatu yang dapat mengancam kehidupan Purbasari.
6: Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Nona Muda?
1: Aku ingin kamu membuat Purbasari merasa gatal-gatal di tubuhnya.
6: Sesuai permintaanmu, Nona Muda.
5: Penyihir mengabulkan keinginan Purbararang. Dan Purbasari pun merasakan gatal di sekujur tubuhnya.
1: Apa ini? Apa ini? Apakah ini efek dari gatal-gatal tadi malam? Apa yang terjadi padamu, Purbasari?
3: Aku tidak tahu, Kak. Kemarin malam...
1: Kau pasti sudah melakukan hal yang sangat mengerikan. Kau pasti dihukum dewa.
3: Apa? Tidak mungkin. Aku tidak merasa aku sudah melakukan hal yang salah.
1: Aku harus mengatakan pada ayah.
5: Purbararang meninggalkan kamar Purbasari dan pergi ke ruangan ayahnya untuk memberitahukan kondisi Purbasari. Setelah mendengar berita tersebut, Prabu Tapa Agung sangat terkejut. Mendengar bahwa putrinya mendapat kutukan dari dewa membuatnya merasa sedih. Ini adalah kesempatan Purbararang untuk melanjutkan rencananya.

0: Apa itu? Aku sebaiknya bergegas.
1: Tunggu. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu.
0: Apa? Kak, kamu bisa bicara?
1: Ya. Apa yang sedang kau lakukan di tengah malam? Tidakkah ini berbahaya?
0: Aku sudah diasingkan dari tempat tinggalku.
1: Kenapa?
0: Kakakku bilang aku sudah melakukan hal yang mengerikan sehingga dewa menghukumku.
1: Itu berarti kau menetap di sini, kan?
0: Ya, benar. Di sana, di gubuk itu. Kamu bisa mampir kapanpun kau mau.
1: Baiklah.
2: Sejak hari itu, Purbasari dan Lutung menjadi teman. Mereka menolong satu sama lain, menghabiskan waktu bersama. Dan keduanya tidak pernah merasa tidak nyaman. Suatu hari, ketika Purbasari mencuci kain di danau, Lutung mengambil segelas air dan kemudian menyihirnya.
1: Purbasari, bisakah kau kemari sebentar?
0: Ada apa, Lutung Kasarung?
1: Duduklah di sini.
2: Lutung mengusapkan tubuh Purbasari dengan air.
0: Apa yang kamu lakukan, Lutung Kasarung?
1: Ini dapat menyembuhkanmu.
2: Lutung tetap mengusapkan tubuh Purbasari dengan air yang sama.
0: Benar-benar hilang. Aku sudah sembuh.
1: Yeay!
3: Putri Purbasari, aku membawakanmu makanan.
0: Maaf, saya di sebelah sini.
3: Putri? Anda sudah sembuh?
0: Ya, ini kabar baik, bukan?
3: Wah, kembalilah ke rumah. Raja pasti senang mendengarkan hal ini.
0: Kembali ke rumah? Maaf, aku tidak bisa.
3: Kenapa?
0: Aku tidak ingin.
2: Ketika Lutung Kasarung membujuknya untuk kembali ke rumah, Purbasari selalu menolak. Namun, kemudian dia menyerah. Ketika dia sampai ke kerajaan, Purbararang terlihat kaget. Dia membuat rencana baru. Dia tidak dapat membiarkan Purbasari hidup.
4: Apa yang kamu lakukan di sini?
0: Lihatlah, Kak. Aku sudah sembuh.
4: Baiklah. Aku akan membiarkanmu kembali ke rumah dengan satu syarat. Tapi, ayo kita berlomba lebih dahulu.
2: Pada pagi hari, semua orang di kerajaan melihat persaingan mereka. Pertama, Purbararang membuat kompetisi siapa salah satu dari mereka yang mempunyai rambut yang lebih panjang. Keduanya menggerai rambut mereka. Rambut Purbasari ternyata lebih panjang.
4: Baik, baik. Jadi rambutmu lebih panjang dariku. Tetapi, apakah kamu punya calon suami? Siapa lebih tampan daripada Indrajaya?
0: Dia. Lutung Kasarung yang akan menjadi suamiku.
4: Apa? Lutung, jangan bercanda kamu.
2: Setelah itu, Lutung menengahi mereka dan berubah menjadi seorang lelaki tampan, lebih tampan daripada Indrajaya.
5: Aku adalah pangeran dari kerajaan yang jauh. Aku dikutuk untuk menjadi monyet karena kesalahan yang aku perbuat. Aku hanya dapat kembali menjadi manusia normal hanya jika ada seorang wanita dengan tulus ingin menjadi istriku. Terima kasih, Purbasari.
4: Itu berarti aku kalah.
0: Jangan khawatir, Kak. Aku tidak akan menghukummu.
2: Kemudian, Purbasari menjadi seorang ratu dan menikah dengan Lutung. Dan mereka hidup bahagia selamanya.
6: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: berat ya gila. Wah, ana re.
1: Masa dikendang jenengan.
0: Loh, kula ngendang saged, Mbak, nyopet nggih saged. Boten guyon. Nggih, mungkin bayarane sampean pare dang kali kula nggih.
1: Lah kek ngoten.
0: Sampeyan kula ngitung sampean kendaan gendari.
1: Nggih.
0: Sampeyan gendari kula kidung.
1: Nggih, njeneng nek kok terus dhewe kula dijak.
0: Nggih, kapan-kapan padha nganggure kemri kok. Njaya apa kene 2 taun kan opo-opo.
1: Nggih.
0: Ini pun
1: tak? Ini pun tak baru rin, aja ngedos rin.
0: Ngedos itu apa?
1: Teng sawah, teng sawah.
0: Oh, teng sabin. Kalo tumbah sawah ikan sabin di Jombar, mas.
1: Kenal jenisnya aja. Alah, lambutin sih, lambutin sih.
0: Boleh KTP kok. Gak, gak, gak, gak,
1: gak,
0: gak, gak, gak, gak, gak,
1: gak, gak, gak, gak, gak, gak,
0: gak, gak, gak, tukang bapak sing apik sampean kandani sampean telepon kula.
1: Nggih napa?
0: Kangge kula kan dalang, Mas.
1: Nggih. Oh, aja tengi dalang.
0: Dalang tapi critane iso separo, gak iso terusan, Mas.
1: Kandane separo to, Pak.
0: Nggih, bae belajar. Monggo mung hati-hati.
1: Atos-atos mung iki moke biasane
0: ngoten lho. Nggih, masih dengkul yo atos. Atos-atos. Iki masker. Masker. Mati yo prek, kangen ini. Masker. Maskeron.
2: Enak suara keren wong. Enak suarane ra enak wonge.
0: Wah, katarak iki. Dumuh. Mas, kula Mas,
2: biasane iki ana wong ki ana swara ya ana wonge.
0: Niki radio.
2: Gawat omah kene.
0: Radio Mas, ana swara kan ana wonge. Mas,
2: gawat omah sapa?
0: Kula.
2: Sinten?
0: Kula.
2: Kula sinten?
0: Kartolo. Ngadep rene
2: lho. Alah,
0: yo jago ge,
2: sampeyan.
0: Saya ngadem mriki. Wis, Pak. Wo lah ngarep nguri padha.
2: Ana ngarep nguri padha atrepes kabeh.
0: Sepuran Mas, rodok kusro kula
2: iki. Tak kit zebra.
0: Pak, lapo nggih selambut.
2: Lapo gak serbet.
0: Iki taplak.
2: Iki bungkus kaca.
0: Wis, kok iso. Wong gak tau ketemu kok iso.
2: Telo.
0: Gedok
2: jemek
0: mos gak mangan iku jemek
2: gak diterusne
0: opane Mas iki lek omahe balik nama kula ya napa kira-kira
2: apa
0: omah iki balik nama kula
2: semen iku jane wong gedeng napa omah kok balik nama balik nama niku ya kendaraan omah kok balik nama STNK balik nama iso omah kok balik nama. Sampeyan balik kiri mawon.
0: Sejak iku lambe napa kipas angin. Ngomong dijeni bae oleh balik nama jeneng kula lak menono. Kula niki anak yatim, Mas.
2: Oh, anak yatim ku omah ya kon wae. Beras kon wae. Sepeda kon wae. Mbok sampean ta mak sampean ta bapak sampean ta kula. Sampeyan nganggep kula niku napa?
0: Ben kula anggap wong.
2: Anggap celeng.
0: Kaya
2: padha emoro tuampo.
0: Iku wong darah tinggi paling.
2: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah ndiye tak parani.
0: Kula mampir iki wau.
2: Alhamdulillah. Anjang sono.
0: Nggih.
2: Silaturahmi.
0: Tunggas paku teko tukun wau.
2: Nggih paku napa?
0: Tuku paku bumi.
2: Heh?
0: Paku bumi.
2: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean iku napa?
0: Mung mboten nggih golek nggih ndandani omah.
2: Oh ndandani omah.
0: Omah enten omah didol sampur ta?
2: Omah tawon.
0: Nggih enak lawange akeh.
2: Omah tawon kok nuku.
0: Lho nggih omah biasa.
2: Sampeyan kok ngerti nek kula wong sugih nggih duwe dadi iso tuku apa-apa.
0: Nggih teng surat kabar pun
2: pun.
0: Kirun surun kirun sugih hutang tapi nyaur. Tapi nyece.
2: Tapi ra bayar.
0: Tapi utang mana?
2: Tapi ra kredit.
0: Wis gak nontek. Kulo iki itu kangen kulo Mas ya apa sih?
2: Kangen. Nggih. Pacane kanca lapas.
0: Oh, biasa
2: karo kaya opo? Oh, biasa niki. Wah, kulo niku mburi niku apa sing rene?
0: Napa man?
2: Gombal. Pacul.
0: Karena durung tuwa kate nyusu.
2: Udah nyusuk, jendung, mau mampu kok.
0: Kulo niki dikandani konco-konco lo, dimana no seniman kondrom tahun ya sekarang. Buka-buka. Buka
2: apa?
0: Lo ini buka dadu di arah-arah ini.
2: Apa?
0: Dadu.
2: Buka dadu arah. Semen purun pulau modali.
0: Napa?
2: Nek gelem buka lho iki.
0: Napa?
2: Nek sampean buka membuka pulau modali.
0: Napa?
2: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampean buka tokone Waktun.
0: Terus konangan
2: aku linggis.
0: Konangan?
2: Ora cukup.
0: Cukup.
2: Heeh.
0: Kula nyeri lambene napa?
2: Napa?
0: Gambel mangan kulite duren.
2: Nyek. Ora bingung mangan kulite duren. Kulite manggis kok pahit.
0: Oh, ya lho Mas kabare.
2: Leuce. Sampeyan niki wah tenan kok.
0: Wah kuceluk jan iki tambah.
2: Kutru boten ngoten. Jakarta lho kok cek awete. Jakarta lho kok cek awete. Kabeh wong ngomong cek awete.
0: Nggih.
2: Umur pinten?
0: 75 Mas.
2: Alah, pakaian seket.
0: Seket. Wala mulane suwidak kok dinyang seket.
2: Iki semangka ta? Umur kok nyang-nyangan oleh ya selawe.
0: Dek dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
2: Wingi lho dinyang wong 250.
0: Lho wingi lho gak takeno.
2: Ya wae napa?
0: Ya mau lho.
2: Mau ya tak jaluk.
1: Kok ora masak.
0: Ya sen blek. Nene wae dipecangkuk lirone aku.
2: Biasane blek-blek
0: ngono. Anu bojone angsal pundi sakne ganti ta?
2: Lho,
0: bojo sampean ganti napa?
2: Tasik sing selawas. Jane arep kulo perke.
0: Pirang taun sih?
2: No,
0: nang pirang taun?
2: Ya ampun enten 20 taun.
0: Wis wayahe ganti, Mas.
2: Ya kan.
0: Sampe dereng bosen.
2: 20 taun lha nek wis bosen, badhe sampean surut.
0: Mboten, mboten.
2: Lenceng.
0: Enten daya kok gak mbagekno.
2: Aku kok rumah saku. Lenceng. Salah.
0: Bu, kula lenceng iki. Kok
3: taru ta iki, Mang?
2: Dudu.
3: Apa iku?
2: Banjar Jadu. Kok ngerti ana wong lanang ya tamu.
3: Lah wong gak ketok nang gone njaba nek ana wong.
0: Budi sampean kok persis bojoku lho iki.
2: Nggih. Kalau kula sarang foto niki, iki kaya fotone anu nek kaset-kaset put. Duk anu kuwi. Dik, apa iki kaya bojone Kartolo?
3: Lah kok sih kok pajak-pajak
0: kula kalau jak kembar kare niki.
2: Persis nggih.
0: Nggih persis.
2: Bojo sampean nek tini.
0: Nggih.
2: Niki tenong.
0: Bosan tima,
2: bosan tuma.
3: Kulo tima, dapat nyoder lah, biasa main.
0: Bujukan, nggak terlalu
2: aneh. Salah, jenis uang sama netima.
0: Yang dulu tutup bujuk ni kok aneh nyelatu.
2: Sampai jauh ngelok ni, aneh ngelok netima.
0: Dari mana?
2: Bujuk ni kok ngelok tang?
0: Dari mana?
2: Anak orang apa urusan sampean?
0: Kulo sampean pe anak angkat.
2: Yang pake baca angkat kalau buruk nih.
0: Wah, lancang
2: wis pada tua ya anak angkat.
0: Oh iya.
2: Urung tau peni malah ngerusak bojoku.
0: Kenapa sih orang ngerusak bojone?
2: Lah bojone persis sampean kok.
0: Wong persis
2: mah. Ora petuk sinau mah garap niki.
0: Ya bojoku lo niku pinter masak mah. Masak podo moro itu enak.
2: Masak podo moro
0: no? Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak. Kalau
2: niku masakan podo moro.
0: Nggih.
2: Jadi apa yang moro dimasak
0: aja.
2: Moro dimasak. Oh, niku padha ale sayur sumbang.
0: Napa?
2: Jangkrik itu sumbangan lagi di sayur lagi sumbangan.
3: Lah niki wae kula pun masak temburi.
0: Masak napa, Dik?
3: Aspal.
2: Godhog purun ta nek sampean pengen di.
0: Tamu dikek aspal, pokor ta bojo sampean.
2: Ancen ngeten iki, karepe niku masakan rawon sing irenge kaya aspal.
0: Tapi lek bojo kula ngono ya tak kaplok.
2: Siapa?
0: Yo, bujung kulo menemen tak kaplok.
2: Semen tamu nopar kedu kulo. Dari bujo semen semen kaplok tu monggo niki bujuk kulo.
3: Lawang rapi niki buatan jamal kaplok kaplok.
2: Kaplok.
3: Termasuk semen niki petinju nopo nopo. Kulo kaplok kaplok no. Yo delok tak salah wong. Cuma wong metu gak sembarangan. Wong lanang pun menang menang dewe. Sembarangan itu jatuh.
0: Mari kita bujuk semen setruk mari. Ngomong kan olahraga
2: gak olahraga ini pancen ciri wanci lele mau gino pamrati jangan sum yang somet cene ulan ini banyolan lama
0: somet cene ulan ini
2: ojo gelo pecaran ini ngotot lo
3: kok dikolei
0: lek ngotot lek menetan suguhan itu tak balik gitu.
2: Gak kula nanti dayo kula jak poso kok tirakat Kowe nek tamu tirakat, gak sapok gak sah makem. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana sugane tirakat. Lho niku apik.
4: Iki nek dina Senin, kuwi nek Senin kali Kamis niku
2: nek Senin
4: iso nyenen,
2: nek Kamis
4: spray, Pak.
2: Mboten Kamis. Banyak kula mboten petuk sampean mulung yo dinas. Saiki iso oke ge sampean.
3: Lah nek kula niku mertamu nang mewu wong nek gak disuguh ya perasaan ya nang mule.
4: Ngerti kan? Kate tak gebuk kursi iki.
2: Aku ingin nang omah iki sepatu bal mboten enten ten pundi.
4: Nek bal-balan.
2: Nek sepatu bal gak ono berarti bal-balan.
4: Nggih.
2: Kula mriko biasane raket bulu tangkis nang cendelan lawang kaya gak ono.
4: Badminton.
2: Badminton. Nggih. Wah luar biasa. Kula mriko mele tekan karo bathok kok gak ono.
4: Lah sampean beton iki kok wingi. Oh iya.
2: Ya
3: terampil
4: lah,
3: kok
4: gak mau ketemu
3: batok barang.
2: Ya tak
4: umpani. Aku ngintai dikit mantu.
3: Sembarang itu kan dicitak disik.
2: Dicitak sih.
3: Gak dicitak yuk, gak bisa dati.
4: Aku bisa, ngatur wong ngantin itu angin. Sing gampang diatur wong baris. Wong baris ini gampang.
2: Wong baris kok gampang
4: diatur? Nah, berkumpul, berkumpul. Nah, ini angin aturan ini bojo sama.
3: Balang?
4: Lalu
3: dipegat?
4: Nang omahku sih kok. Mboten guyon-guyon.
2: Guyon-guyon bojone wong pegaten sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
4: Napa?
2: Maso bebek ya. Bebek ki di
3: ngidul sitok.
2: Heeh. Ngidul sitok, ngidul kabeh.
4: Ngidul sitok,
2: ngalur kabeh.
4: Terus sing mimpin.
3: Lah iki.
2: Ya ngancane sampeyan nek pengin meru. Kula nek Sabtu sampeyan ten nggih kula.
4: Lah napa?
2: Kula bebeki. Mangsaku aku lapo mimpin bebek kok.
4: Wis ngeten mawon nek kula nyuwun pamit nggih.
2: Nggih. Antum waras, antum selamat.
4: Mbak kula langsung, Mbak.
3: Nggih.
2: Mbak sampean ta? Sampeyan kok nyeluk niki Mbak niku kamu pirang perkara.
4: Lah bojo sampean kok.
2: Ora iso nyeluk Bu.
4: Bu,
2: Mama.
4: Deng.
3: Bu.
2: Budeng
4: sing ngomong budeng sapa?
3: Sampeyan iku mau.
4: Wong bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
2: Lah sampean bu ale deng kok.
4: Enggak, napa?
2: Deng bu. Budeg.
4: Kok budeg?
2: Bojo kula iki. Mun macam-macam aja guyu-guyu padane petuk bojo sampean.
4: Sampeyan durung bosen ta?
3: Bita bosen-bosenan ning wong bojo bosen-bosenan.
4: Sik bojo kula ngoten nang murung-murung.
2: Muring-muring tirane setu paing matenge jajang sunyang. Ciri waci liwok dino mati. Sor meja nek ulane.
4: Bali maneh. Kok pun durung bangun dak.
2: Nggereke.
4: Nggih, nggih.
2: Sampeyan ati-ati nggih.
4: Bojo merengon-ngon kok kok enak.
2: Lha lha napa sih? Urusan kasele sampean napa? Niki bojo kula kok sampeyan niku.
4: Nggih, pun pamit nggih.
2: Mulai karepmu ora karepmu.
4: Nek jan iki sing kanggo ta.
3: Lho.
2: Kok iso meja barang arep digowo. Oh, klambine koyo zebra. Oh,
4: koyo kiro.
2: Oh, koyo karbolo. Ono tamu gak sa hormat.
3: Sampeyan iki yo. Pancet ae.
2: Pancet apa?
3: Sampeyan gumulane kok ngono-ngono iku. Aduh. Mbok mikir ta mikir bergaul iku mbok sing rodok menguntungkan titik senengane bergaul ambek wong ngono-ngono
2: aja milih-milih
3: golek
2: kanca
3: golek kanca gak milih-milih lapane ya ketekore
2: lha kon tambel opo sih
3: tambel opo delok ta tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho kok mulane wong ngono-ngono iku sampean
2: jane awake dhewe dol tinuku kok didoli sitok-sitok tok ora iso tuku
3: dol tinuku apa sampean niku usaha-usaha tapi gak iso menguntungkan.
2: Kowe wong wedok iso mumai di wong lanang tok.
3: Lah iyalah
2: aku kurangne apa nduwe bojo kowe.
3: Loh ya kek kurangne
2: jaluk ceking wis takon kuru jange dikurokne wingi jaluk keriting jaluk disemir rambutnya semir merah kemasamu kemamang tak
3: lah apa aku jaluk semir merah aku ini ngomong sama usaha itu usaha sing bener
2: enaknya ya kurnya ini ya tomponan ini ke syukurono
3: alah alah alah sampai ini gak bisa menguntungkan gelas males aku mangani pergaulan sama kan aku tak anu
2: saiki muni males-males zaman aku cek kaya Arjuna gue bolak-balik mas-mes cak-cak
3: apa? Sampe ngomong Arjuna?
2: Arjuna
3: menek kates walah walah walah
2: Arjuna menek kates mulai Wahyu Makuta Rama apa? Bangsamu kuwi nek ora trima duwe bojo aku ya sak karepmu.
3: Oh iya, oke. Okay. Iku sing tak golek yang ngene. Males aku nggo sak bojo sampean iki.
2: Lho. Wong seneng kon.
3: Iya, oke.
2: Okay. Wejak gegeran tenan.
3: Nyengkre aku saiki.
2: Setali tiga wulan setali agel.
3: Aku tak mbok namone Atim.
2: Atim apa?
3: Atim iki kok sing arep tuku kotak. Sing ono anu dipecet gedhek metu duwike.
2: Oh, Atim. Wah, cadoso.
3: Apa iku?
2: Banking donat. Banking dulu, banking tate matem.
3: Iku ATM.
2: ATM.
3: Kok eng? M burine.
2: Sakarku M ora karepmu. Aku ora urusan.
3: Aku wis males nek ngene kene. Sebab sampean gak kena ditata, gak kena diatur, sampean ngentekno bondo tok. Males aku usaha dhewe.
2: Alah usaha-usaha apa? Kowe wong wedok arep usaha apa?
3: Urus aku.
2: Mlayu ya keserimpet rok kon.
3: Keserimpet
2: jarit.
3: Gak mung aku saiki celonoan.
2: Lah kalahku kuwi.
3: Lah do aku keserimpet.
2: Nek ora seneng karo aku balekno banyu susu. Kowe mimi aku kok kan.
3: Lah apa aku?
2: Lah iya rumangsamu. Wong wedok kaya wedok-wedok dhewe.
3: Lah iya.
2: Masa wong tandur karo wedok kabeh.
3: Alah masa wong lanang-lanang dhewe ta sampean.
2: Iya.
3: Lantek lo lanang.
2: Masa wong wedok apa wedok kowe dhewe. Lho, polwan dhewe wedok kabeh.
3: Ya iya. Nek potongan kaya sampean ngono kalah, nunggon-nunggonku lho kuntingan.
2: Alah wong wedok kaya limbuk nunggonku akeh.
3: Gak nuruti sampean. Nyengkre, gole.
2: Nyengkre, nyengkre, ndu, nyengkre. Gumun ngono papi halah. Wah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang lebu, buang satu, ambil seribu. Duh.
3: Apa kamu dicalak sing wes iku?
2: Lah pengen gamesake ta nyawangan. Dino shopping, bentino ngelencer nuruti kocok-kocokmu kaya
3: no, orang itu butuh hiburan nyenengno bojo itu pahala sampe ngerti gak ngerti bojo ini koyok ngini kamu ya gak eh bojo ini sapa itu bojo ini cak kelenteng lho kurang bangga apa sampe yang aku sengisi
2: bangga sampe ngerti omah walu intek tak de bagus dulu saya aku kontrak
3: aku yang balik sama yang kontrak mamu lho.
2: Mobil papat itu lentek bagus jalan. Aku nanti ngojek.
3: Mobil apa? Mobil apa? Mobil apa? Ayo.
2: Kak duwe ya.
3: Kok kak duwe mobil? Kok yang rembes ya kak duwe mobil? Kok ya wes wes sampe niku. Sita lah. Sampe niku lho. Kok adikku kate rekreasi. Perhiasanku wes glowing. Pakaian koyo ngene. Lah kok sampe koyo kate budal mancing ngene.
2: Boleh rekreasi-rekreasi yo.
3: Loh.
2: Aku nek nyawang kuwi dadak ngono-ngono sakit hatiku.
3: Iso loro ta? Jane kan kok malah seneng bojone sapa kok malah sakit iku.
2: Seneng-seneng piye? Lumoe nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin. Aku ayo kesulitan.
3: Kesulitan nek
2: omah iki macak ngene.
3: Kabeh ku carane Mas yo aku gawe celana jin, Mas yo aku gawe apa? Apa iki kabeh iki? Apa iki? Liga Yuten lho.
2: Wis ngono kuwi.
3: Aku ndelok. Ndelok sampean iku ya antara melas yo kudu nguyuk. Wis ga iso. Pokoke ayo saiki budal. Ayo budal. Aku wis
2: terus terang. Terus terang aku wis ora kuat di bojowo.
3: Sampeyan aja ngomong ngono lho ya. Ada ngisiki. Aku dhewe iku wis tak empet-empet cak kepiye niku. Kanca-kanca aku koyo ngono duwe iso nandi-nandi. Wis sampe kayak ngene iki sambat. Ya wis.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Riak,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama.

0: Malik and the Essentials
1: ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

0: dua puluh dua bojo agar pengip paling kebok tiga dulu tapi rapopo pong wedot sana mong
1: jalanin dia tenang menunggu kono iki
0: aceng gak mudi
1: oh aceng
0: anu gak gadah kepiar
1: dalam
0: gak lintu kepiar wonten duit raja.
1: Oh wow, anu salah ge, yon sambu. Ken, kula boten nyuwun sampun.
0: Boten kula badhe ijol.
1: Oh lah. Napa boten?
0: Dhuwit kok mung 10.
1: Boten apa-apa.
0: Yon sambu
1: nggih. Kok piambakan?
0: Nggih. Ya, aja ngali sinten wong ya wis urip dhewe.
1: Oh nggih ta?
0: Nggih.
1: Lho, boten anu enggak ada keluarga.
0: Riyen gadah, mau niku tesih gadah.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Terus
0: pon kula ijolke. Wong ya wis suwe lho mau mah cara sil ya wis bocor. Nggih, cara oli ya wayah ngetap. Kula boten kuat. Jujur boten kuat.
1: Lho terus sakniki?
0: Bojo kula niku sesasi niku jatahe minimal mesti 200 uta. Satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta.
1: Oh,
0: padahal penghasilan saya cuma 300 ribu. Bayangkan.
1: Lah terus padus tekoran nopo niku?
0: Alah, pokoknya omah sawah ludes niki. Uripe niku meri kanca-kancane ngoten niku. Dolan, shopping.
1: Lah niku jenenge wong wedok pemborosan.
0: Jenah boros.
1: Lah nggih. Nek kula boten ah wong kula niku nggih saged dados pedarinya nek kula.
0: Lah dengan kok ya dhewe. Ya Pak Ire iya ya.
1: Nggih, kula nggih piyambak kok.
0: Tenang.
1: Nggih. Saestu kula. Kula niki jeneng temene nggih wong jojo niku kan gak melok dhewe. Sinasa dipertahankan bagaimana? Tapi kalau sudah enggak cocok. Bagaimana lagi nggih sampun kula lepas mawon nggih ecop piambakan nyatet.
0: Lho dhewe kok ecop ngapusi.
1: Lho, sampean kok
0: kula nek rumong wedok cecake kena nggo jaringan ngoten. Halalah kula sok mangan gatal.
1: Lho nggih.
0: Menapa sing teng arep kula pangan?
1: Mboten sama sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing empuk-empuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Dadi bang lah. Jenengan saya itu ijen.
1: Nggih.
0: Sumpah.
1: Sumpah.
0: Iki upama. Nggih. Wong yo kula nggih dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Alah nggih, lah wong sepadha gedene ae lho.
0: Upama nggo niki mulih tenggen kula. Kula tak omong kalih tiyang sepuh nek kula sing riyen pun kula lepas gantos jenengan kira-kira wonten jenengan pripun.
1: Derek akan mawon Kang Mas.
0: Tenange. Salam dari Gumel. Saestu.
1: Nggih, monggo.
0: Ya nek ngono wis rasa bosah. Oh, mosok ibu menawi kepareng dalu menika kula badhe nyuwun. Ngaten ya nek kepenak masaku.
1: Riko nggih.
0: Iku wis penak omong-omongan biasa.
1: Lah saiki kan iki enek anu warung nang kono.
0: Tenan.
1: Iya, ayo.
0: Mangan. Mangan sing enak. Ayo.

malah bebas masak-masak sendiri, minum-minum sendiri. Es tenang magisep pokoknya, masak-masak sendiri, minum-minum sendiri. Es gak perlu pusing mau itu ya.

0: pacari celek.
1: Oke, apa nesu ngoten?
0: Bulan. Rembulan. Matahari. Beribu bintang di langit, ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu. Arisan dong.
1: Ke arisan dong gini.
0: Tepungan. Mananya?
1: Namanya.
0: Yang mana? Asmane sih.

0: turun dari kayangan. Kok tidak ijen lah garwane ten pundi, bojone ten pundi?
1: Bojo kula?
0: Nggih.
1: Bojo kula pun kula cendhelaken, Cak. Kula cendhelaken.
0: Bojo sampean apa kaya blangkon kaya kopluk kok dicendhelne?
1: Mboten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih blapa mawon nggih. Kula sampun mboten ada bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijennya.
0: Wow.
1: Kok
0: so cantik sampean tu ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Mboten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab, oh kecut. Ketinggalan kuno.
1: Lah pripun ancen pun mboten cocok kok. Nuwun sewu lah. Jenengan kok mboten sareng anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen, lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok.
1: Tong baru kalau wingi?
0: Nggih, pun kula godhok. Dinggih rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula godhok.
1: Oh, saya asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten.
1: Nomor WA. Oh, wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten saged.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, kan
0: sing masa sekarang. HP Android.
1: Android luwih canggih nggih biasa nggih.
0: Ah, ya iya.
1: Lebih canggih.
0: Android apa?
1: Android?
0: Nah, niku.
1: Sampai kaget aku.
0: Android dono kasih no Indro niku.
1: Niku Indro nggih.
0: Nuwun sewu, nuwun sewu.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Nggih, kula ijen. Sampeyan ijen.
1: Kula nggih ijen.
0: Aja cawito eman-eman. Sik no mangku kok ijen iki. Terus yang mengayomi siapa? Yang menafkahi lahir dan batin siapa?
1: Lah nggih, mbek menawi nggih jodone ketemu wonten mriki ngoten.
0: Nang.
1: Aduh sepak bola.
0: Jodone ketemu ten mriki.
1: Nggih,
0: mbek. Sampeyan nyemoni.
1: Wonten mbek menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten tamung cocok jancok gali cok gali cocok cocok ketemu sampean mak mesem mak fret mak plengeh langsung belalah dadaku. Di dalam jantungku ada tulisan I love you.
1: Langsung tembak di tempat nggih kula nggih. Saya merasa nyaman ngoten kali Cak Sirun
0: iki. Berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok.
1: Nggih.
0: Kula panceni selira kula nggih kados sampean ngoten niku.
1: Sama Cak Kiru.
0: Bojo kula sing pun kula godhok niku nggih meh persis kalau sampean.
1: Lho, nggih mboten purun kula Mas. Meski meh ngoten kula mboten purun dipadak-padak.
0: Mboten kula padak-padakne tapi lagu lagiannya.
1: Nggih.
0: Tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh padha sampean. Monggo. Untuk pertama perkenalan. Bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak. Namun kebetulan ngomong tok gak nganggu ngombe kecut. Nggih. Nika tersumpur kampret.
1: Napa niku?
0: Kuku niku lho.
1: Super kampret.
0: Super kampret.
1: Supermarket.
0: Ya, sampean mriko sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer iki to. Merga kulit sampean niku jan kuning ngemu giring.
1: Nah. Napa malem iku?
0: Nggih. Monggo, Kak, aku mbah minuman. Pun tukokne kabeh. Nek perlu engko sak bakul-bakul itu tuh.
1: Nanti diminum berdua di sini.
0: Diminum pulang tadi tadi. Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Dia menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Ya, alhamdulillah. Batang pekecot naik.
2: Bukan capean itu. Tarani dulur iki
0: kok
2: piye?
0: Bekecote kok batang. Aku para di dulur rumahku
2: cengilih terop.
0: Aku yar kongkonan kowe takon golek gedhong. Nek kowe mung terop aku kongkon awakmu janyar golek awakmu takon nyewa gedhong.
2: Ajeng nopo?
0: Lho, gak kuwaber.
2: Nopo?
0: Mbok demu e.
2: Nggih.
0: Wis tak dol iki aku kuwane. Bebasan tuku Vespa lawas iki aku tuku montor anyar.
2: Rabi melek,
0: rabi nelu, wong mampu.
2: Nyek kula sampean.
0: Nyek iki.
2: Nyek kula sampean.
0: Lho aku kan rabi nek kok.
2: Ya kula ya jeng rabi sing bojo kula riyen iki kok.
0: Heeh.
2: Nika pun kula lepas.
0: Terus
2: ibarate kula ngelepas mobil sedan. Niki kula tuku montik. Duwe rasa
0: niki. Tur tanpa persneran.
2: Walah pun anteng
0: metik kae.
2: Metik
0: padha nek. Nek ngono wong loro
2: nggih,
0: engko resepsine.
2: Pripun penake?
0: Aja nganti kalah karo wong resepsi-resepsi.
2: Jelas,
0: makan prasmanan,
2: makan
0: jalan,
2: makan jalan.
0: Segone ning Surabaya, sayure ning Sarangan.
2: Ngombene?
0: Ngombene ning Tulungagung. Tamu kuwi pokoke dijak wisata. Engko minumane gak sah digadhe gelas.
2: Napa?
0: Es godoran.
2: Godoran
0: dicencang,
2: nggih.
0: Soki sirup tamu teko kon dilat. Tamu teko kon dilat. Kuwi
2: apik niku.
0: Oke. Tak kenalne.
2: Napa mriki?
0: Ya iki mau tak kon tuku minuman.
2: Lah, kaya ngerti menek aku.
0: Sayang.
1: Cak kira.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Wis mok borong.
1: Duh, tak pikir-pikir lagi mangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae.
0: Aku ngelepas tok terontan iki entuk oh metik ya itu.
1: Nang restoran ae lah. Ngapain beli dikit.
0: Nangki kana. Petuk pun aku batan bekecot.
1: Sapa sih? Lho.
0: Tenang, rasane
2: suboten,
0: kowe dilokne wedhus put. Kacul gak apa-apa.
2: Nek sampean dak cepak gunting.
0: Nyapa?
2: Nggo gunting jin nek turu.
0: Kok nyapa?
1: Gunting jin.
0: Mari we, mari.
2: Nyapa mari.
0: Kowe aku di bojoku mari
2: aku kudu di bojoku kula.
0: Bojomu.
1: Iri sawangane. Heh.
0: Teronton magawa.
1: Malah aku. Halah. Mun medhit-medhit takon calon bojoku.
0: Calon bojoku. Ha timbang kowe karo batang bekecot lho.
2: Aku sing batang-batange. Piye sayang?
0: Iki calon bojomu. Kecewa kowe wis to kecewa. Wis
2: kecewa piye?
0: Alah-alah kuwi nek turu gereng.
1: Kayane sampean lho.
0: Kaya kol diesel kae lho.
2: Sampean yo kecewa.
0: Nyapa?
2: Niki nek turu sirai nang kudul, sikile nang etan.
0: Eh? Oh munyer.
1: Lho, sapa tak kandhani? Iki ngono bojoku.
2: Iki.
1: Iki bojoku.
2: Sampeyan kula ngomongi.
0: Apa?
2: Niki bojoku kula.
1: Lah iki cak sing tak omong mau bojoku mau. Ya apa ngene iki?
0: Wis kono, kowe
1: ketemu ngene.
0: Aku to, iki gua iki entuk iku bareng kowe. Alah, kecewa kowe. Iki iki bojoku.
2: Cek iki.
0: Alah ra, wong papat iso nggupono dunia internet.
1: Eh, nyelok dukun bayi iki lan apa?
0: Dukun bayi bathokmu kono.
1: Ngono sampean lho, Cak.
0: Iki lagi apa kampung ribet wong. Lah kene apa? Kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir. Dengkulmu ngrocet. Ka iki urusan apa?
2: Lho.
1: Ngeten lho niki mau. Polak geger mek bojo kula.
0: Mau nika.
2: Ngeten.
0: Padu.
1: Aku nyai krim minggat.
0: Ya terus.
1: Mari ora aku dalan ketemu iki.
0: Kono gone kandangku.
1: Lah kowe iki kok ketemu ambek iku ya
0: apa? Lah aku pisah karo kowe entuk iki. jalan tengah. Lupa jalan tengah sih, mau aku jalan nih.
3: Duh, kan jalan mana?
0: Aku iki ya. Mau aku karo salon 12-an.
3: Kocong apa?
0: Unine jejes.
1: Lah, sampe ini mau...
0: Rasa jejuk.
1: Kalau yang buatan orang, kalau pengen kill sepeda.
0: Juga. Aku yang mau.
1: Sampe ngapain tak? Mau sampe juga yang jasel rusak.
0: Udah ya, kok bisa pengen sepeda?
3: Ini loh, pertama rumah tangga api, kok susu lah kayak gini, balen naik.
0: Rasanya lo polisi, cukup pikir aja.
1: Solusi.
3: Budek kan, solusi kok bu.
1: Solusi.
0: Ini.
1: Gak usah kekak.
3: Ini balik rana.
1: Ini. Gak balik.
3: Ini ternyong ini, gini gak usah rana.
0: Eng.
1: Eng.
3: Lu aku.
0: Nih. Gampang.
3: Apa?
0: Tenang. Tawene bebekku.
1: Hah?
3: Bebekmu peok.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Samsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

karepe niku nggih karep. Rogone insyaallah Kang Sukron tambah umur, cara klopone santene malah kentel, ilmune bermanfaat kagem masyarakat sedaya. Allahumma seneng delok ludruk. Remen seneng delok ludruk. Nanggap seneng tok ora nanggap ya. Kecut menggeh-menggeh. Retek to enggak?

sing agong bingung ngampar lagi gongi bareng ojo ngaku krawitan tok krawitan meneng sih sing nonton gundul pacul-cul nyunggi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Kedandapan kabeh panjake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillah penontone dem lho. Kowe ngerti dhewe
1: kene
0: ning jero studio nganti ora kamot teko njaba kono.
1: Lah iya, nganti do ora ketok bokonge.
0: Lah iya. Pripun kabare sae Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ngono menyapa penonton dulu.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Selamat malam.
1: Barokatuh.
0: Ah, kowe iki aja isini-sini aku lho, Dem.
1: Aduh.
0: Loh,
1: kok telat? Loh, lagi kroso.
0: Waduh, kok telat. Salam ki sing komplit, sing jangkep.
1: Salam sing komplit.
0: Iki main utawa sowan ning daleme Bapak Sukron Suwondo.
1: Nggih.
0: Lho, piyayine iki ya kiai, ya haji.
1: Haji.
0: Dalang, maestro dalang. Lho,
1: pencipta lagu.
0: Kowe nek salam nganti kleru isini-sini abai kiron
1: mana ya, sing komplit ya,
0: sing komplit.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya apa dah kita tapuk lambemu lho.
1: Oh, tapuk
0: salam kok buat jawab dewe karepmu piye
1: hari sing komplit
0: apa ra oleh nek jenenge salam Mas Lentem.
1: Iya,
0: nek kue sing salam sing jawab poro jamaah. Apa salam kok mbok jawab dhewe?
1: Dawuhe abahe.
0: Piye?
1: Sing ngulok salam hukume sunah, sing jawab hukume
0: wajib
1: entuk pahala.
0: Sing salam entuk pahala,
1: lah sing jawab
0: ya entuk pahala.
1: Kowe meri nek aku entuk pahala loro.
0: Oh. Berarti kowe kepen entuk pahala loro.
1: Iya to.
0: Iku nek ana malaikat liwat kowe ditulis lho, Tem.
1: Tulis piye?
0: Kocelok.
1: Ana kok malaikat nulis kocluk.
0: Lah kowe iku setiap ada salam
1: wajib dijawab.
0: Berarti setiap ada orang salam
1: harus dijawab,
0: wajib dijawab.
1: Wajib
0: urung mesti,
1: urung mesti.
0: Ana salam sing ora wajib dijawab,
1: kabeh salam wajib dijawab.
0: Hah? Ana iki salam sing ora wajib dijawab ana.
1: Salam apa?
0: Salame imam karo makmum pas tahiyat akhir. Imame assalamualaikum, kowe tau tumok makmume jawab waalaikumsalam lek.
1: Umpama makmumin jawab waalaikumsalam din terus ana malaikat liwat dicatet
0: piye
1: ocluk ngidung
0: males ya
1: mate ora males ngidung
0: panjake nek do dahar ya Dem. Panjake do dahar
1: bar bar bar wis ngene iki bar
0: kenapa
1: dagelan metu pakanane melu metu dagelan mlebu ning jero resik entek ora uman.
0: Ojo kuwatir, kowe iki aja ngece. Bapak Sukron Suwondo iku mau darane pirang-pirang. Engko iki rencana.
1: Ya.
0: Awakmu arep didolani.
1: Masya.
0: Bali arep digawan-gawani.
1: Digawan-gawani.
0: Iya. Ana sego.
1: Iya.
0: Capce.
1: Capce.
0: Sego goreng.
1: Sego goreng.
0: Mie goreng.
1: Mie goreng.
0: Teh kopi.
1: Iya.
0: Dicampur dadi sitok diade kresek kon gowo mulih gelem.
1: Mau padakno aku bebek ta apa? Ya kok terus aku nek mangan karo mok mok mok mok mok.
0: Lho ki apal bebek nek ngono?
1: Apal.
0: Suarane bebek piye? Iya. Lah nek swara pitik?
1: Pitik lanang apa wedok? Babon apa jago?
0: Nek swara pitik jago. Iya iso.
1: Apal.
0: Swara pitik babon tem. Pokok untumu pucat kono.
1: Duh, munine ngono, pitike kowe apa kono?
0: Kono.
1: Lah iya, ngandel lo.
0: Iku nek pitik,
1: kewan-kewan aku apa lo?
0: Nek swara, swara nganu, swara asu.
1: Asu.
0: Apa kowe timbang asune?
1: Lah. Padane asu to.
0: Swara wedhus gak iso kowe swara wedhus.
1: Cilik, lanang apa wedok?
0: Lho beda-beda ta?
1: Beda.
0: Nek swara wedhus sing cilik,
1: nek wedhus cilik.
0: Nggih. Persis ya, persis.
1: Persis piye? Ngene ngguri kono mawon ana wedhus cilik, sopan kok. kok iso sopan timbang adimu lanang kae sopan wedhus kene
0: kok iso
1: aku lagi liwat diteluk lek lek
0: ora ono
1: lha aku mau omahmu diteluk adimu lho suarane yo mek ngono adimu lek karo aku njangkar kondi tem lha wedhus kene kok lek lek wedhus cilik
0: kayak wedhus ketekeken nih
1: ancen ngono
0: iku nek suara wedhus cilik
1: wedhus cilik
0: saiki wedhus wedok
1: wedhus wedok kaya umume
0: heeh
1: iso apal apal aku mantri yo
0: nek suara
1: wedhus lanang ora iso muni mbek ora iso
0: lha piye suara
1: lho
0: kaya wong mutah-mutah malah
1: aduh
0: telat
1: lagi kerasa ya
0: waduh kok lagi kerasa
1: takon suara kewan apa nih
0: suara macan
1: macan
0: bisa suaranya gurem
1: nak nak suara pitik babon pak pak pak pak pak pak pak pak pak
0: iku naik suara pitik babon suara wedhus
1: mbek
0: suara jaran-jaran suarane gurem
1: nek suara bebek ngak ngak ngak ngak ngak
0: iso iku naik bebek naik pitik suara macan suarane gurem
1: nak suarane kucing
0: halah omblet ae suara kucing tak kok suara kucing iso
1: apa ya enak suara gurem lho
0: oh ya enak
1: suarane kucing piye
0: suara kucing
1: meong meong
0: suarane pitik
1: suara gurem
0: gurem
1: heeh
0: srak srak srak srak srak srak srak
1: masa suara gurem serak serak
0: lu ora percaya gurem nempel ini kata apa dah serak serak serak
1: lu suaranya mbokmu ngukur gurem ngapa kok suara gurem serak serak serak
0: jajali ngidung
1: ngidung
0: aku sih bagus sih aku sih ya
1: nak kue kue nak aku
0: lu nek aku nek kue kue
1: ayo
0: yang penting ojo nganti bareng
1: kompak
0: usum jua tas
1: aku muni u kowe muni u
0: aku mbok kowe
1: nek aku nek kowe kowe
0: nek kowe yo kowe sik ra apa-apa yo
1: aja nganti barengi kancane ngono ngene ayo-ayoan usuk salah siji ngalah ngono
0: nek aku sing ngidung
1: aku meneng
0: nek kowe sing ngidung
1: kowe meneng
0: salah siji meneng
1: lah yo meneng
0: oke
1: ngalah ayo kowe to ayo dedek lagi sariawan
0: lho gayamu
1: ha wes

0: kapok wae. Ora mok tabuine to, Kang.
1: Lah kowe sentimen kok karo panjak kendang.
0: Lah aku yo ora gumun kok.
1: Lah nek ora gumun kenapa?
0: Ya bener viral tapi enek sing viral neh.
1: Lho,
0: penyakit virus corona iki lagi
1: corona,
0: viral.
1: Corona kuwi malah senengane cah nom-nom.
0: Kok iso?
1: Nyapa kok mbokon waspada.
0: Corona iki virus kok senengane cah nom-nom,
1: senengane cah nom-nom.
0: Apa kuwi corona?
1: Corona.
0: Heeh.
1: Komunitas rondo mempesona.
0: Iso komunitas rondo mempesona iki lho. Corona iki virus.
1: Aduh hobi ya.
0: Hobi maksiat.
1: Ana sing luwih viral neh.
0: Kayak iki cah nom lho kok hobi kok golek rondo.
1: Ora apa-apa, sing penting ngeyel.
0: Ana sing luwih viral neh.
1: Sing viral apa?
0: Winganane gegerno Madiun.
1: Mosok to, Tem?
0: Iki lho tak kidungno.
1: Heeh.
0: Tak gawe parikan.
1: Iya.
0: Ana walang mentlok ning wit sawo wingi ana dalang ditanggap gendruwo.
1: Sopo?
0: Sopo?
1: Eh,
0: sopo?
1: Elang.
0: Pakane nonton kok.
1: No. Eh,
0: bapake nonton.
1: Mosok ditanggap gendruwo.
0: Heeh. Eh, sing nanggap iki bapake tiba.
1: Tak tuwapuk ala.
0: Ayo
1: diangkat. Dikabarno virale dek wingi ngono.
0: Heeh, ning wis tersebar ning dunia medsos.
1: Heeh,
0: ora apa-apa.
1: Ora apa-apa.

0: gandul. Gondal gandul gondal gandul gondal gandul kene sapa?
1: Lah gone sapa?
0: Ambo urus gondal gandul kene sing golek angel.
1: Lah ngono kok iso nesu iki lho.
0: Sik, kowe tak iki. Gondal gandul kembangi apa? Gondal gandul kembangi gedang.

0: Kendal kendal kembangnya apa?
1: Wes turu kok sambut takokno iki lho.
0: Kendal kendal enggak?
1: Wes turu lah apa kok gondal gandul?
0: Dadi nak wes turu gak oleh gondal gandul.
1: Ora oleh gondal gandul.
0: Aku wingi ngerti
1: apa?
0: Nek ngarep omahmu turu gondal gandul
1: apa tem?
0: Lawa.
1: Kok iso lawa iku? Wong ngono iki kok nesu lho.
0: Lah kaya yo ngono kene kendaan waryane iki tenggene Pak Haji Sukaron
1: sapa? Bapak Haji Supron Suwondo.
0: Bapak Haji Supron Suwondo sesideman.
1: Lah to mbok kaya sesideman.
0: Lha sing duwe sesideman ki sapa?
1: Lho Pak Supron.
0: Lah iya, Pak Haji Supron Suwondo sesideman. Matur nuwun Pak Supron.
1: Apa wis dikeki?
0: Urung.
1: Wis matur nuwun iki lho.
0: Mbok menawa.
1: Ya matur nuwun didongakno.
0: Matur nuwun tak dongakno.
1: Yeah. Bapak Haji Supron Suwondo ditungakno muga-muga pinaringan panjang yuswa.
0: Amin.
1: Kuat momong anak putune.
0: Amin.
1: Saya sukses saya ngrembaka nglestareke budaya Jawa.
0: Amin.
1: Suatu persembahan.
0: Persembahan untuk Pak Supron Suwondo.
1: Ayo tampilkan suara emasmu. Lapa kok jegok?
0: Dehem ben lego gorokannya. Adik kan lagi sariawan.
1: Iki sari bengi.
0: Iya, sari pajar. Sari bengi. Oh iya sariawan. Pelok mawon, pelok.
1: Loh, gayamu iso piye?
0: Apa
1: notasi pelok kok iso?
0: Apa lagune Pak Sukran dhewe?
1: Apa?
0: Yo kuwi mau
1: sesidemen.
0: Sesidemenan.
1: Sesidemen kok sesidemenan.
0: Lah yo sesidemenan. Aku kesandrek untu
1: lho, Mas. Jajal. Buktikan.
0: Pelok mawon.
1: Nggih.
0: Wau wow, teng wingking ugi enten pesenan pelok.
1: Pesenan apa?
0: Pelok. No. Niku sing leres iki, Pak nggih. Ampun grogi kalih kula.
1: Lho. Gayamu ya.
0: Ya tak kono aja grogi kula niku kulino kumpul palapa, monata, sera, RGS, Manhattan,
1: ngemsin dangdut
0: gak.
1: Lha apa?
0: Adol kaset bajakan nah.
1: Masa MC dangdut. Ayo.
0: Dok wong ayu.
1: Biasa, ora ana wong keplok. Suara ngono kuwi wis biasa. Lho kowe ngentai Mas Kangko suarane apik, Mas Yoyok suarane apik, Mbah Supron suantene ya sae. Lho paling ora suara yang beda.
0: Ndak jare mau kan persembahan nyanyi mosok. Suara beda?
1: Iya no.
0: Suara apa?
1: Lho suara iblis apa? Tak kuaplok. Suara sing apik.
0: Suara sing beda lho ya.
1: Suara wedok nek iso.
0: Halo sayang.
1: Siapa dem?
0: Aku lho nirone suarane mbak-mbak iku.
1: Lah apa kok jengklek?
0: Ben koyo sinden. Suarane cilik, jare suara beda.
1: Lah nek jengklek,
0: suara cilik.
1: Kok iso?
0: Sebab dalan angin keganjel nganggo tungkak. Angine ora mbrobos.
1: Suarane dadi cilik.
0: Delok ya lungguhe ngono kabeh.
1: Iya, iya. Buktikan. Iso ya. Tekan deme yo melu cilik ya.
0: Lah iya. Ihahe.
1: Aku tuh tak suwek lambene.
0: Yeah,

0: Mosok suaramu.
1: Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan, Pak Bu. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran?
0: Alah. Oh lagi ngono kok jaluk saweran.
2: Kita kan malu.
0: Lah kowe kepengin saweran akeh opo piye?
2: Piye?
0: Carane gampang.
2: Carane apa?
0: Ora usah njaluk wong sakmene kae saweran gak usah.
2: Lah carane
0: piye? Sesuk mulai kandha mbokmu.
2: Duh. Kandha mbok tak terus saweran akeh.
0: Ngarep omah kae baskom karo gendera putih. Kowe terus mudur ngalor.
2: Mati nang aku.
0: Ning antuk saweran.
2: Entuk saweran kan tidak ikut membedok.
0: Kalau tidak ikut
2: membakar, tidak ikut memakannya, saya kan nanti jadinya mati dong.
0: Orang popo gue latihan. Napa pilek kah bu?
3: Mboten bu.
0: Lah bolak balik kok wahing.
3: Lagi sariawan.
0: Oh sariawan. Bolak-balik sariawan.
1: Ya ampun aku tak rasakno malah koyo tanda-tanda mau loh.
0: Gak apa-apa.
3: Selamat datang.
0: Wis persis.
3: Dongen teni to.
0: Ayo kok.

0: nyampe
1: diguyu. Kita kan malu.
0: Modelnya kayak dolanan.

Kayak ambulan ni loh. Emang gue dolanan ya mesti santak jebrol no. Gak, saya ngambil. Suara lanang.

0: Oh, suara lanang yo apik jebule.
1: Apik kulino mangan walang kok.
0: Dadi suara apik
1: kulino mangan walang.
0: Oh.
2: Tanpa prahu sasat sarah ing jala tringi
1: kadung hobi kok mung kudu lanan lho
0: aku seneng sesuk tak tuku
1: tak tuwa kok bledos

0: Dowumen iki lho.
1: Dung semangat tok, Bro.
2: Alhamdulillah matur nuwun. Karo njaluk donga restu karo piyayi Blitar kabeh Mas Lentem.
1: Nggih.
2: Lantaran sowaning daleme Pak Sukron.
1: Nggih.
2: Iki jebolan patski baru.
1: Nggih.
2: Muga-muga aku kue pelok karo Slendem iso nututi karire kaya Mas Percil, Mas Yudo, Mas Klitik, Mas Lutuk, Mas TB. Ya, lan sak piturute muga-muga sukses.
1: Kathah jeblosan saking Padepokan Seni Kirun.
2: Heeh.
1: Nggih, tanggap nggih Pak Bu nggih. Eh, mumpung isih murah tak kreditno. Apa kae?
2: Ya semoga-moga barokah awake dhewe.
1: Alhamdulillah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: panjenengan yen nyawang putramu kaya ngono kuwi rasamu.
1: Ya seneng kedinya to. Katanipun kan putra ya sampun ageng ketingal bagus sanget. Sinten ingkang boten bingah ngali putra kados mekaten.
0: Ngene iki mergo tiru bapakne. Jorana anak lanang kok dinuni.
1: Benten lho kok ningali kok benten kok kados puji. Kados sibukipun kan.
0: Ya ya. Ya wis. Baru wiji. Le Subroto.
2: Wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama.
0: Kowe tak timbal iki ngerti apa sebab?
2: Kulingi yektosipun kagiyat kaos sing manah kula. Bakartisan kula mboten ungkap ingkang kan.
0: Kowe apa urung didhawuhi? Urung kok dhawuhi to?
1: Sampun kok.
0: Wis didhawuhi to.
2: Kanjeng Ibu.
0: Ya.
1: Rata. Ibu lha wis mantuk kok.
2: Oi, nggih, nggih, Ibu sewu.
1: Sampun kok.
2: Punten dalem sewu Kanjeng Rama. Leres. Kula nate dipun gawi dening Kanjeng Ibu. Ning nyuwun pangapunten, rak dicapet-capet anggen kula mirengaken saenget kula. Kanjeng Ibu menika paring dawuh bilih paladan mriki wonten lurah anyar ingkang dumugi semanten menika utangipun taksih pirang-pirang.
0: Iki apa? Iki kok iso ngrembug.
2: Loh, menika dawuh saking Kanjeng Ibu.
1: Yo lho, Bu. Sanes lho, kok kuwi to, Dek? Dudu sing kuwi lho, sing Ibu matur iki sore kuwi lho.
0: Batur Sita ke dalam ya edan.
1: Dan yang perpuluhan punya pensiun lho, kembali-kembali. Perpuluhan yang itu kesayangan, takut mulai lho, kembali-kembali.

0: ปลาทากโ
1: ก้ยังไม่มาเลยสิพี่รัก
0: ปลาทากโก้ยังไม่มาเลยไงการพูดไม่กี่ดังแต่คนฟังมัน
2: ยิ่งกินกันเยอะมากจนบางคนWonten kok nama ingkang kita menika badal dawuh menika kabar pesan boten namung ngantos dumugi samangke dereng wonten krenjeting atos anggen kula badhe sesambungan kaliyan manika. Mila nyuwun pangapunten pura dereng saged pramdaya ing nemtokaken Kanjeng Rama.
0: Bener.
2: Nanging menawi dumugi samangke menika kawalik jamanipun kebo musuh budal ing maknanipun tiang sepuh kedah tuturi mangestoni menapa ing dados pikajenganipun anak menika pamanggih
1: kula tak ngajari oleh nggih aja kaya ngono bapakmu kuwi lho gayuan kaya ngono kuwi
3: dalemipun Sukron Suwondo.
0: Kowe kan sene kae kuwi goreng lho,
1: pecah kae. Kemana apa?
3: Kula dinodai.
0: Sedoyan karo unsa kaya
3: ngisep. Gampang mung nyek. Kula simpenanipun Mas Sukron Suwondo. Wis tuwek kolah itu.
0: Lha iki kok jek gawe unduh grup.
3: Iki waleh karo sing wedok. Wis kesuwen. Mbahmu ka jenenge sapa ya?
2: Baistima.
3: Baistima. Kula menika pun disetujoni kalih Baistima. Mas Sukron.
0: Lha yo kok
1: menika menika.
3: Jane kula menika mboten kalih Mas Sukron.
1: Terus apa?
3: Pengendange. Kalih pengendange Mas Sukron sing kupluke dhuwur. Oh,
0: jane kendang karo kuwi.
3: Kula kendang. Apa
2: jenenge?
3: Wanto. Gendaan kali Wanto. Ditolong kali Mas Sukron. Bayuk mulai. Kula kencing dua dawet.
0: Nah, kowe karo Sukandaku ya duwe anak ora?
3: Kali Wanto duwe anak sito. Mati kula teket. Gase gwedi kaya bapake.
1: Ana ndang mlebu mamat golek gendaan kan?
3: Boleh bidang? Barang. Ya. Boleh bidang?
0: Barang. Barang boleh
1: bidang? Ini naik di burung hutan.
3: Lah, lah, lah. Ini naik di burung hutan ya, sama. Ini rebutnya aku. Rebut antara Yoyo, Kangko, Kang Sukron.
1: Ini buka di kebojong lo.
3: Maksudnya? Cinda ini. Nyek lo. Barang.
0: Orang parang, orang parang gak mau.
3: Aja ngelokne kok gatel iki kaya ngene iki.
1: Oh. Golek kali. Ya ditawani lho. Kok mesti metu he?
0: Iki kraton kene iki penek gegeh bareng to.
1: Masak ditawani mecah mosok wae lho, Pak.
0: Eh, ya dalah. Ya ning wis bes.
3: Weteng kula ilang.
0: Lha iya ya wetengku to.
3: Loh, bobotan.
2: Hei, kuwi lho pinggane mburi kuwi lho.
3: Oh, alah jeblok mayare.
0: Sepisan meneh aku paling gawuh. Lega-legane wong tuwa kuwi yen anak gelem manut karo wong tuwa. Bener sing kok ucapake. Yen ing wektu iki wis wayahe apa tegese kebo musuh budhel. Sing kok kalpake lak ngono. Ning ngene, elinga yen kowe iki putrane adipati. Kowe iki putrane bupati, calon bupati. Ora kena njur kowe golek panto sak-sake, golek panto sak-sake iki ora. Romo iki milih mesti wis tak pilih sing pas kanggo kowe. Mula saka kuwi tak pundhut kanthi banget kowe dimot. Mergo aku wis petung kawan Kakang Gunasuca. Nek nganti perkara iki kok urung kaya apa lirang.
2: Nuwun pangapunten Kanjeng. Kaluran dawuh paduka pilih kula dilejer putra adipati sipun kedah kreksa kumateng lenggah paduka mongko dados adipati wonten Ponorogo.
0: Iya,
2: monggo sak mangke kula aturi menggalih menggalih tegesipun kula mboten namung lari kang saudon saurupan.
0: Ya
2: kula putra adipati menawi badhe kala krama kalian atmajaning warok pun tak nutangi punten menapa mboten malah menika mangke ibaratipun timbangan jumlah.
0: Menika
2: pamanggih kula. Awet kedahipun menawi putra adipati menika adipati bebesanan kalian adipati. Kok namung kalian warok pun tak punten. Menika
0: rumangsa. Wiwit kapan? Kowe wani mancai dawuh kangen kita. Kapan kowe tau regani rasaku? Wong mung tak kongkon supaya omah-omah lae kok kowe wani batak. Kowe wani tutur karo wong tuwa. Diwaneni karo anak. Dibantah karo anak.
1: Anakku lho mboten mantun kalih panjenengan. Menika menggrepehaken. Sakniki sampe mboten jamane. Mana siji wae sing disiasiake panjenengan kepegel.
0: Lho perkara rabi.
1: Perkara panjenengan anakku lho iki nek kula lho Mas.
0: Perkara rabi iki lho ora rekoso to. Aja disumpah.
1: Anakmu
0: ora gelem dadine terus piye? Heh.
4: Saiki ya le, saiki. Ono, tutup.

Thank you.

Thank you.

Isine tak malah wani karo wong tuwa kaya ngono.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Jalaran ye, kai keger ponoroko kan, keger ye, las, kok boyong cempluk, iki kuduli sok tawo kan, carane, ini mas Broto, Rabi Karus, minten sung minten, iki kena anak ekan gumo seco, yo kan. Opo, bijak matahari kan golo. Is, bir,

0: sewan. Kalau sewan ini dengan kesehatan segoro kidul toko boten petuk sampean.
1: Ora tahu-tahu ini kue ini lah kok kue tekan ini mesti yang ibar apa?
0: Yang pelayu sampean
1: kue yang ngaruh itu apa?
0: Sampean itu sampean budal di segoro kidul toko tuh boleh warok sawet-awet mang pasrahnya tengkang golong tengkang rampal lah sampean gak boten perso kang golong itu sakwise sampean angkat dadiku boleh warok sak niki pripun sak elenge warok itu ringowi tantang kali kang golong
1: lumrah penganyaran
0: lumrah.
1: Nek lagi cekel gawe duwe poso duwe patrap ngono kuwi lumrah ning mengko suwe-suwe ora kuwi dulure ya metu ngelingke
0: ampun mboten kurang-kurang nek kula ngelingke geger lho kek ana rogo niku kek
1: gegere piye
0: ge mergo kan bolo niku wau.

0: lagi sambil gagah, gembil lu gak kenal.
1: Uput lu nopo kek.
0: Yang kue nantang aku, kue mbacok aku, tak lilak. Ini keluar ngerebut genggak aku. Ayon-ayon semono kok arep rebut kok picak matamu.
1: Boten kek. Boten kok batin matamu boten.
0: Ora sah muni boten tak nggo sayembara. Nek kowe kuat nampani kala niki.

0: dan urusan.
1: Pak.
0: Aku juga kakek singo kobro.
2: Apa nak mungkin-mungkin kabutan muteng no pemimpin?
0: Aku bar ke pelayan.
2: Oh,
0: diuyak kakek singo kobro. Ya ini badekan.
2: Lah, lajeng perkawisipun menapa?
0: Ngeten, Den. Sak derenge kula nyuwun pangapunten. Boten ngertoso kakek sing kubur mesu kula dipun tuduh yen kula badhe nyenengi gemblakanipun tamengku kula boten ngertos napa-napa nah dipitnah ngeten jenengan kersa napa mboten sabiyantu alih kula menawi kula saged tartamtu kula badhe caos pambiyantu dumateng panjenengan.
2: Heh.
0: Syukur ngeten nggih. Kakeke singa kobra nika pengapesane mung siji, namung setunggal. Kalahe karo wong lanang sing bagus, wong lanang sing ganteng.
2: Lajeng
0: mbok pilih panjenengan kersa. Jenengan ingkang ngadepi kakek sing kobra.
2: Aduh, nyuwun pangapunten. Ing atasipun panjenengan kemawon kasoran tanding kalian Ki Singa Kobra. Menapa malih kok namung kula?
0: Ento, rombongan. Pertados kalih kula. Kakek Singa Kobra boten bakal damel panjenengan menapa-napa. Pun pasrah kalih kula. Mungkin ngeten. Mungkin jenengan adepi kakek Singa Kobra. Pun ke manut mawon. Lah mengke dengan tolong. Dengan cukup kalon. Mengke pasake kula. Kurang pas nggih. Kakak nggih, nggih, yen telah kadhenengaken kula namung badhe nderek lan nyuwun tambahing pangestu.
2: Nggih, nggih.
0: Ingaten ayo nduk kabeh sing ngetan.
1: Tulung nggih, Den,
2: diantuk karo Bapak. Yo, bisa-bisa kakak tindakake.

0: ini penontonnya si akeh.
1: Nah, ini
0: jajan ini. Coba baleni nih ya.
1: Ini, baton sambatan kerso, mesti dibaleni mending.
0: Oke, ini ya, jual aja.

0: pangapun terbuatan Bromono kulo mengalah dados lantaran sing danipun isi ngopo bro
1: boten kados menapa pancen jalan ceritane ngaten iki
2: ngene yo kalah banjel
1: ya pergi lah kira orang udah mati lo kudu si mati nih kan pun terima kasih
3: Sipun Sip, Sipun
2: apa nih? Ulo nih nih ulo ulo, ulo, ulo iki ulo metu, iki nututi ulo blorong putih, blorong putih lah kok mati nih kiri ulo, ulo, ulo iringan, iringan alor
4: ya tinggung tinggung
2: adegan terakhir mulih mula dor kula ngaku wis blorong putih blorong putih kok patok karo sutradaran nyaut
5: itu pistol
2: ayo
6: baleni baleni
2: terakhir ulane kok ngoce ngoce ulane lewate ngarep to kok kono lo matane mulih lungguh mengajekane. Yo.

0: Apa enek ula kok simpangan iki lho. Kuwi ajimu, kasektenmu begitu ditablek. Ceritane blorong putih iki bali ning Sekara Kidul, kowe nututi ula rono kok kowe rono lho. Aku isin lho sebagai sutradara lho aku iki. Baleni mulih. Eh, ulo ni mang. Allah. Hey, ulo ni kita yo karu kok. Ulo kok bunus eh. Balai ni.
1: Monggo kinarak kemawon ini sepatu selaku. Dados palingan ingkang kering menika dipun tutup lajeng ingkang tengen menika dipun abot.

Hey.

0: hari waras saka beras hep etelen. Anak sapi jenenge
1: Pedet.
0: Belang molor jenenge
1: Karet.
0: Kuning ning bokong jenenge. Pares. Wongko karpu waras karpu ra karpu gak iki iki nek wis iki suminten ditambani waras ya mboke bareng aja melok edan
2: tapi kuwi mau pesen terong lho
0: iki nek randang digowo ngalih
2: iki sampe nggowo apa.
0: Aja ditambani, aja tambani. Ya? Eh. Matamu. Ya. Ya.
3: Sampun mangertos lakon iki wau. Suminten edan mergo mikir iki jenengan. Nyuwun pangapunten. Nggih, sejatosipun menawi kula kedah kladosi menapa ing dados gegayuhanipun suminten anggenipun kedanan kalian kula mboten dados menapa nanging kula langgih bersama piyambak nggih katresnan kula menika sampun kula paringaken dumateng ingkang putra nggih pun cempluk marsiya wis iki piye kula sumenten iki mbakyumu sake iki karek kowe wong semene iki manut kowe kabeh dadi sing kok karepake kepiye yen pancen kowe nglilani aku ya bakal meminta ya mau diri yang kurang aku ya rara kepiye-kepiye
4: bapak yang mau nonton kak sendiri
3: lagi loh ini loh sake mbak yumu suminta bes
4: bayang ini loh rempeng karena bapak yang ngomong itu ya mbak yumu
3: gaya mulau kumpi tapi ada waktu masih sama kumpi belum
5: loh
3: belum ya loh terus itu rapo
5: sakno bro ya belum ya belum ya
3: kae tetep
5: yo tetep nomor
3: 2 nomor 1 kae nomor 2
5: yo
4: ora apa-apa yo kok yo nonton
3: wis ora apa-apa
5: nem yo
3: api-apike wong wadon kuwi lamun to lemur banake katresnane kanggo kamulyane sedulur apa
5: bener kan
3: yo piye panemuku nek kabeh mau gorong ana kowe wong ayu ul ul ora apa-apa piye? Kuwi mung guyon, mung abang-abang lambe apa tumo sing ati?
4: Ah, tumo sing
3: Aja-aja kowe muni lila ngono kowe tekan omah aku kok krawu. Cemplok sarto suminten menika sowan nanyun pangestu dhumateng Kanjeng Rama Adipati Ponorogo. Kanjeng sampun semila pedhot ingkang nglimputi wonten ing Ponorogo, monggo tesarengan sowan dhumateng Kadipaten.
1: Monggo, Den.
5: Monggo, monggo, Den.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz dengan membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 14 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cemipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng, para sutresna sedaya kemawon. Laresane enjang menika dinten Senin tanggal 14 bulan September 2016 menika kaya padatan biasanipun kula mbah demin sapa lepen ngaturi pinarak ingkang sekeca dhateng 103,3 ingkang ngaji pagi cahyaning ati. Kleresan ugi sampun rawuh beliaunya Ustaz Ahmad Fahrul Rosi MPD kula pinarak ni rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ustaz hari ini.
2: Alhamdulillah, apa yang seni pun manemin.
1: Alhamdulillah ugi Pak Ustaz sehat-sehat mawon. Nah Pak Ustaz, pagi hari ini ngaji pagi cahyaning ati, topik yang akan kita bahas tentang menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mekaten Pak Ustaz. Nah, carane piye ta njaga amanah iki? Nah, monggo Pak Ustaz saderengipun mengke kula pikak interaktifipun. Monggo mukadimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, wallahu ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqallahu rasulul karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ing dan menika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Allah tasih maringaken nikmat iman, Islam, sehat lan sempat mila kula menjenengan saged kepanggi malih wonten program kesayangan kula lan panjenengan sedaya menika ngaji pagi dening ati ten pro sekawan saluran budaya Nusantara RI Malang. Insyaallah lebet kawontenan dan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin ya
2: rabbal. Selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun merengaken uswah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin rahimakumullah. Tema ingkang badhe dibahas niku terkait menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kula lan panjenengan gak ada amanah. Setiap yuko, setiap anak niku gak ada amanah kepada orang tuanya. Dan sepanjang itu gak ada amanah untuk mendidik anak-anaknya. Guru gak ada amanah untuk mendidik para muridnya. Demikian pula para pemimpin juga memiliki amanah terhadap orang yang dipimpinnya. Seorang pekerja memiliki amanah pula dalam menjalankan

0: kesempatan, kesempatan, waktu, ilmu, harta, dan juga kesempatan hidup itu juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri kita adalah, sudahkah kita menjaga amanah-amanah tersebut dengan baik? Alhamdulillah, amanah niku berarti sesuatu yang dipercayakan kepada kita dan harus kita jaga serta kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini mengajarkan bahwa amanah bukan sekedar persoalan hubungan antar manusia, tetapi amanah itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Karena itu ketika seseorang menjaga amanah, sebenarnya ia sedang menunjukkan kualitas iman. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah itu tidak hanya berupa harta. Ketika kita mendengar kata amanah, mungkin yang terlintas adalah sesuatu yang bisa berwujud uang atau barang yang dititipkan kepada kita. Padahal berbicara amanah itu jauh lebih luas. Waktu adalah amanah. Setiap hari Allah memberi kita waktu yang sama. Ada yang menggunakan waktunya untuk belajar, bekerja, beribadah, dan membantu orang lain. Namun ada pula yang membiarkannya berlalu tanpa manfaat. Ilmu adalah amanah. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk menggunakannya dengan benar. Bahkan kesehatan itu adalah amanah. Maka jangan menunggu sakit untuk menyadari betapa berharganya kesehatan itu. Apalagi jabatan. Jabatan adalah amanah. Semakin tinggi tanggung jawab seseorang, semakin besar pula pertanggung jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita membayangkan amanah sebagai sesuatu yang besar. Padahal amanah justru sering diuji melalui hal-hal yang kecil. Ketika seseorang menitipkan barang, apakah kita menjaganya? Ketika kita diberi tugas, apakah kita menyelesaikannya dengan baik? Ketika kita mengetahui atau diberitahu tentang rahasia seseorang, apakah kita mampu menjaganya? Ketika kita berjanji, apakah kita berusaha untuk menepatinya? Dan ketika kita diberikan kepercayaan, apakah kita menggunakannya untuk kebaikan? Dari perkara-perkara kecil inilah karakter seseorang bisa terbentuk. Orang yang mampu menjaga amanah kecil akan lebih siap memikul amanah yang lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah tidak bisa dipisahkan dari kejujuran. Orang yang amanah tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia tidak akan memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Ia tidak akan melakukan manipulasi terhadap informasi. Dan ia akan berusaha mengatakan yang benar meskipun kejujuran itu kadang terasa berat. Karena ia sadar manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Allah yang maha mengetahui. Inilah yang kemudian membuat amanah itu bukan sekedar persoalan menjaga reputasi, tetapi terkait lebih dalam lagi, itu terkait persoalan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang guru, amanah bukan sekedar hadir di sekolah saja. Amanah berarti mendidik dengan sungguh-sungguh. Bagi kita seorang pegawai, amanah bukan sekedar mendapatkan gaji saja. Amanah berarti melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi seorang pedagang, amanah bukan memberikan barang dan pelayanan sesuai yang dijanjikan. Dan bagi seorang pemimpin, amanah berarti tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga kita juga merupakan amanah. Orang tua diberi amanah untuk mendidik anak. Anak diberi amanah untuk menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Suami dan istri memiliki amanah untuk saling menjaga, menghormati, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai kita sangat baik kepada orang lain, tapi justru merupakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kadang amanah terbesar kita bukan di tempat kerja, tetapi ada di rumah-rumah kita. Ucapan kita juga merupakan amanah. Ketika seseorang menceritakan masalah pribadinya kepada kita, itu berarti ia memberikan kepercayaan. Jangan jadikan cerita tersebut sebagai bahan pembicaraan kepada orang lain. Begitu pula ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung kita menyebarkannya, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Menjaga amanah berarti mampu menjaga apa yang seharusnya kita jaga, termasuk menjaga lisan kita. Amin rahimakumullah. Ada satu hal yang harus kita waspadai, yaitu menggunakan amanah untuk keuntungan pribadi. Misalnya, seseorang diberikan jabatan untuk melayani masyarakat, tetapi jabatan tersebut digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Atau seseorang diberikan tanggung jawab mengelola sesuatu, tapi justru menggunakannya tanpa hak. Inilah harus kita hindari. Amanah bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan secara tidak benar. Amanah adalah tanggung jawab yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana cara kita melatih diri menjadi pribadi yang amanah? Amin rahimakumullah, ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang amanah. Pertama, jangan mudah untuk berjanji. Kalau belum yakin mampu melaksanakan, jangan membuat janji dengan mudah. Yang kedua, catat tanggung jawab. Hal-hal yang dipercayakan kepada kita perlu diingat dan diselesaikan. Maka mencatat itu salah satu cara untuk kita agar bisa selalu ingat dan bisa menyelesaikan amanah itu. Yang ketiga, selesaikan tugas tepat waktu. Jangan menunda sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Dan semakin kita menunda tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, ketika tugasnya semakin menumpuk, maka bisa dipastikan amanah yang dibebankan kepada kita itu mungkin akan sulit untuk kita tunaikan. Yang keempat, jujur ketika melakukan kesalahan. Jika kita salah, kita akui dan kita perbaiki. Ya. Kemudian yang kelima, selalu ingat pertanggungjawaban kepada Allah. Ketika tidak ada manusia yang mengawasi, maka Allah tetap mengetahui. Maka ketika kita selalu ingat akan hal itu, insya Allah diri kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita renungkan sejenak. Apa saja amanah yang sedang Allah titipkan kepada kita? Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin ilmu, kesehatan, waktu, bahkan kepercayaan dari seseorang. Kemudian setelah kita tanyakan, sudahkah kita menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya? Jangan menunggu kehilangan sesuatu baru menyadari betapa besar nilainya. Dan jangan kita menunggu amanah dicabut baru kita belajar untuk menghargai amanah. Jagalah apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Amin rahimakumullah. Kehidupan ini sebenarnya penuh dengan amanah, karena kita tidak memiliki apapun secara mutlak. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Harta titipan Allah, keluarga titipan Allah, jabatan titipan Allah, kesehatan titipan Allah. Bahkan kehidupan kita sendirinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita jadi pribadi yang dapat dipercaya dengan menjalankan amanah-amanah itu. Jujur ketika dipercaya, bertanggung jawab ketika diberi tugas, menjaga ketika diberi titipan, dan menepati ketika kita berjanji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang amanah dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan karena mampu menjaga amanah yang diembankan kepada kita. Bukan ini, teman-teman yang bisa sampai kembali ke
1: sini.
0: Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Inji, matur sembah nuwun, Pak Ustaz. Nah, Bapak Ibu, para pamireng ingkang sampun wonten 100.3 bila wonten kesempatan menika, monggo kula derekne kita akan berdiskusi tentang bagaimana menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ustaz, kalau tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang bagaimana sih amanah itu opo ae, amanah sudah jelas Pak Ustaz, sekecil apapun yang disampaikan atau yang diberikan atau amanah yang diberikan pada diri kita itu seringkali malah kita melihat itu banyak yang disalahartikan Pak Ustaz. Tidak hanya korupsi, tidak hanya jabatan tadi yang dosa disampaikan, tetapi bagaimana cara memulainya tentang amanah, tentang hal kecil Pak Ustaz.
0: Ini, Pak Tuan Mbak Nemin, mungkin yang harus kita tekankan, kita tanamkan dalam diri kita itu adalah bahwa kita senantiasa dalam pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, Allah itu senantiasa memperhatikan, mengawasi diri kita. Maka ketika kita menyadari bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah, maka inilah yang kemudian ketika kita diberikan amanah itu, kita akan bisa untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi Allah yang maha tahu. Maka kalau ini kita tanamkan, maka ketika amanah sekecil apapun itu pasti akan kita tunaikan. Misalkan kita diberikan amanah untuk hanya sekedar menyampaikan salam saja, gitu ya. Titip salam ya kepada ibunya di rumah, gitu. Kalau kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah ya, maka salam itu kita sampaikan kepada bapak ibu kita di rumah. Nah, itu hanya hal yang kecil ya. Karena kita menyadari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa pengawasan itu sudah hilang, ya sudah. Bukan hanya amanah kecil ya, amanah yang kemudian besar itu ya tidak akan dijalankan dengan baik. Dia bahkan bisa menyalahgunakan amanah yang diberikan itu. Mungkin demikian manumin Allah.
1: Nah, tidak jarang kita itu seringkali apa yang disampaikan Pak Ustaz ini benar Pak Ustaz. Tapi carane njogo konsistene awake niku lho Pak Ustaz. Nah, niku pripun tentang amanah ini.
0: Nggih. Ini pentingnya kemudian memang menjaga istiqomah konsistensi itu sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Maka balasannya orang istiqomah itu kan juga luar biasa ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah kemudian istiqomah, maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat-malaikat dan mengatakannya alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, wa basyiru, bergembiralah, karena kalau Allah akan memberikan surga kepadamu. Nah, memang istiqomah itu berat karena balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga istiqomah kita dan menjaga amanah itu tadi? Kita tanamkan betul-betul dalam diri kita bahwa Allah mengawasi kita. Apapun yang diberikan kepada kita itu adalah amanah yang harus kita jalankan. Kalau ini sudah kita tanamkan betul-betul dan hal yang kecil itu bisa kita jalankan dengan semaksimal mungkin, maka insyaallah itu akan menjadi karakter diri kita. Tapi memang kadang sesuatu yang kecil itu yang disepelekan. Tadi saya sampaikan di mukadimah gitu ya. Sambil contoh yang tadi saya sampaikan di pertanyaan pertama, ketika kita diberikan amanah, itu mana-mana ya. Ketika ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan teman orang tua kita, menurut petani orang tua kita kabarnya bagaimana. Kemudian ya titip salam ya untuk bapak dan ibunya. Kadang kita mengabaikan itu gitu loh ya. Padahal itu amanah gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga yang kecil ini, maka insya Allah kita akan diberi kemudahan untuk menjaga amanah-amanah yang berikutnya. Mungkin demikian, madamin Allah alami.
1: Anu Pak Ustadz, ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Parman. Neng sadar yang ibu kula waos, niku wonten telepon rumiyin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Bu Sri Ponco.
2: Alhamdulillah, sehat. Mugi-mugi panjenengan sekalian sehat ugi, madhumi Pak Ustaz.
1: Nggih. Monggo Bu Sri Ponco.
2: Nggih, nderek tanget niki Pak Ustaz. Dalam pergaulan menika tidak jarang nggih, ibu-ibu kadang-kadang yang suka nyeplos omongan, keceplosan begitu, tapi merupakan aib bagi seseorang ya, niku sering terjadi. Kemudian ibu ini, ibu yang diceplos itu bilang pada ibu yang lain, sakjane aku lek ono ibu iku ngomong, iku aku iku mangkel atiku gitu, mangkel atiku tersinggung dan sebagainya. Tapi ojo kondo-kondo ya, ojo kondo. Nah, gitu ya. Itu kan suatu amanah. Tetapi kan menyakiti. Nah, ini sebaiknya ini ngomong di ibu yang suka nyeplos itu atau tidak? Karena kalau tidak diomongkan, itu akan berulang. Kalau ngomong, itu tidak menjaga amanah. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin amanah yang jelek Pak Ustaz ya. Anak nyolong aja kondol-kondol ya. Aku mangsing juga. Pripun Pak Ustaz?
0: Ya jaban kondol itu kadang-kadang jadi anu ya, sinyal bahwa ya kondol gitu ya.
1: Nggih.
0: Nggih. Jadi betul Bu yang disampaikan itu mungkin realita yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, tapi kalau betul yang katakan Bu Sipon tadi, kalau kemudian kita biarkan ya akan berulang ya. Akan berulang. Maka caranya bagaimana? Karena tadi di awal sudah disampaikan ojo kondo-kondo gitu ya. Maka ya kita ambil cara yang baik, kita niatkan bahwa kita ini bukan untuk membocorkan amanah, tetapi niat kita adalah untuk menyelesaikan ini agar tidak menjadi hal yang berulang. Maka ketika niat kita sudah seperti itu, kemudian kita sampaikan kepada ibu yang sebelumnya bahwa jangan punya perilaku yang seperti itu, maka insya Allah itu bukan bagian dari kita tidak menjalankan amanah gitu nggih. Ya tadi sama kalian mandemin, kalau hal yang tidak baik ya tentunya ya jangan kemudian kita jaga betul ya. Aku sih nyolong sandal ya cukondo-kondo, tapi kita gimana itu kan berarti kita juga menjadi bagian dari dosa itu gitu ya. Maka caranya itu tadi kita niatkan bahwa menyampaikan informasi ini kepada ibu sebelum itu adalah dalam rangka agar masalah ini bisa cepat clear, agar ada solusi, tidak terjadi terus menerus. Mungkin demikian Bu Dikman Jawa Allah.
1: Inji, monggo wonten Pak Parman Wawu, Pak Ustad tentang menjaga amanah ini tidak jarang Pak Ustad untuk memberikan sebuah teman, kalau orang Jawa bilang teman. Lah iya enggak. Nah, seringkali itu dalam keluarga Pak Ustaz. Padahal amanah itu selalu banyak. Mungkin amanah suami, amanah istri, tidak jarang malah dibocorkan Pak Ustaz, walaupun tidak disebarkan lewat ucapan, kadang-kadang lewat status Pak Ustaz. Nah, ini kok bagaimana Pak Ustaz?
0: Ya memang mungkin sekarang membocorkannya bukan cerita gitu, tapi melalui sinyal-sinyal yang ada di status itu ya. Jadi orang bertanya-tanya, ki ono opo, ono opo.
1: Nah, gitu ya. Ini membuat pertanyaan ini.
0: Ya memang betul, ya, sama saja sebenarnya. Ketika kita tidak berbicara, tetapi hanya memasang status melalui media sosial kita, tapi intinya adalah untuk menyampaikan informasi itu ke orang banyak ya tentunya. Itu juga bagian dari tidak bisa menjaga amanah. Lagian juga kalau kita berpikir lebih dalam lagi, tidak ada untungnya ketika kita melakukan hal itu. Artinya ketika orang membaca itu, apakah orang itu menjadi bisa datang memberikan solusi, atau bahkan bisa jadi itu menjadi sebab akan dosa-dosa kita. Karena itu kan akhirnya memunculkan prasangka, memunculkan duga-duga kira-kira. Akhirnya membuat orang itu berprasangka yang tidak-tidak terhadap apa yang kita tulis di status kita itu. Maka ya lebih baik jangan demikian gitu. Kalau ada masalah yang dalam keluarga itu ya diselesaikan dengan baik-baik, dibicarakan, bukan kemudian dipocorkan melalui status. Mungkin demikian Allah alam bisawab.
1: Ini. Nah, ini malah sebaliknya Pak Ustadz. Hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Demin.
0: Waalaikumsalam.
1: Tentang amanah ini Pak Ustadz. Bagaimana amanah yang sudah kita jalankan tetapi tidak banyak orang mempercayai Pak Ustaz? Mungkin perilaku kita dulu. Terima kasih, matur sembanuan.
0: Nah, ini yang perlu kita rubah mindset kita ya, cara pandang kita terhadap memandang orang lain. Setiap manusia itu tentunya kita tahu bersama manusia yang sempurna gitu ya. Kalau orang boleh mengatakan nobody perfect gitu ya, tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kan ketika ada seseorang yang dahulu mungkin pernah melakukan suatu hal yang tidak baik, kemudian sekarang dia mencoba untuk merubah dirinya, ketika dia mendapatkan amanah ya kita tidak boleh kemudian berprasangka buruk gitu ya. Sekali lagi prasangka ya. Prasangka buruk terhadap tersebut, akhirnya ketika kita menjalankan amanah itu ya orang lain tidak masih merasa bahwa dia tidak akan bisa menjalankan amanah itu, apalagi mungkin juga bisa dikatakan amanah yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan perilakunya yang dahulu. Nah, ini harus kita rubah mindset kita bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala saja sudah menyampaikan kepada kita ya melalui hadis ini. Rasul juga menyampaikan melalui hadisnya bahwa setiap orang itu ya pasti akan berubah gitu ya. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, yang dulunya dia bukan orang baik, jadi menjadi orang yang sangat baik. Maka melihat orang yang seperti ini ya tentunya kita harus tetap berhusnuzon, ya, berprasangka baik gitu ya terhadap orang tersebut. Maka bagi kita yang dalam posisi ini ya kita jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, yang kita lihat bukan penilaian dari manusia. Penilaian manusia itu tentunya tergantung siapa yang menilai. Tetapi yang kita lihat itu adalah bagaimana kita menjalankan amanah itu, biarlah Allah yang menilai apa yang kita kerjakan. Saya pikir ini bisa menjadikan kami aman gitu gimana men, bahwa kita menjalankan amanah itu ya karena Allah gitu ya. Biar Allah yang menilai, jangan manusia. Kalau kita menjalankan amanah tapi berdasarkan penilaian dari manusia, sekali lagi penilaian manusia itu tergantung siapa yang menilai. Kalau yang menilai itu orang yang suka dengan kita, ya tentunya akan menilai, memberikan apresiasi yang tinggi kepada pekerjaan kita atau yang kita jalankan dari amanah itu. Tapi kalau amanah itu adalah orang yang tidak suka dengan kita, sehat bagus apapun, sehebat apapun amanah kita kita jalankan, ya pasti akan dicibir juga gitu. Maka jangan cari penilaian orang, tetapi carilah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan aman. Allah alamin.
1: Inji, ini malah dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustaz, ketika kita berjalan, ketika kita berpasang-pasangan atau mungkin sudah married gitu, terus padahal itu semua yang kita jalani kan amanah, tapi tidak jarang semestinya itu ditutupi, malah aib ini dibuka ketika kita sudah bisa, sudah gak seneng lagi, tapi dia bercerita tapi bentuknya iki amanah loh, aja kandak-kandak nongkrong. Nah, bagaimana ini untuk kita, misalnya kita disakiti orang, kita apa? Kita enggak apa ya Pak Ustaz, menjaga itu tidak gampang merusut cerita gitu loh. Nah, ini kamu, monggo Pak Ustaz.
0: Sekali lagi inilah pentingnya kemudian kita ini ya, memiliki kemampuan untuk bisa menjaga lisan kita. Ya, ini kita katanya menjaga lisan. Karena sudah menyampaikan ya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kul khair aw yasmut, kalau enggak bisa ya lebih baik itu adalah diam. Yeah. Apalagi kalau kemudian ini menyangkut tentang aib pasangan kita, menyangkut aib pasangan, walaupun pasangan kita itu mungkin sudah berpisah, kita tidak layak pula kemudian aibnya ceritakan kepada orang lain. Ingatlah yang Rasul sampaikan kepada kita bahwa ketika kita sering membuka aib orang, maka kelak yaumul mahsyar itu Allah akan membuka aib kita. Tetapi ketika kita mampu menjaga aib orang lain agar tidak tersebar, maka kelak yaumul mahsyar Allah itu akan menjaga aib kita. Bayangkan aib kita kalau yaumul mahsyar dibuka oleh Allah, diperhatikan oleh bahkan keliunan manusia yang mungkin yang akan hadir waktu itu, ya malunya seperti apa gitu kan. Tetapi ketika kita mampu menjaga aib orang sekecil apapun itu, maka kalau Allah akan membuka aib kita. Maka cukup Allah yang tahu kejelekan kita, tidak sampai orang lain yang tahu. Itu yang kita pikirkan gitu ya. Itu yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan pasti akan berbalik kepada diri kita. Maka memang enak membicarakan orang gitu ya, enak banget gitu ya, sampai nggak krosong dan kita pirang jam nggak krosong. Tetapi itu membawa dampak yang tidak baik. Maka lebih baik ya aulia smut, lebih baik kita ya. Mungkin demikian Allah alam.
1: Memang benar untuk menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari ini, apa harus kita berinteraksi dengan banyak orang atau mungkin menyendiri kalau beban itu amanahnya banyak. Seringkali gitu Pak Ustaz. Nah, ini kembali lagi tentang amanah. Apa pekerjaan, setiap pekerjaan apapun itu amanah Pak Ustaz?
0: Betul. Apapun yang Allah titipkan kepada kita itu amanah untuk kita. Ya. pekerjaan apapun itu. Ya, itu amanah untuk kita. Makanya hal yang kecil itu juga amanah. Jadi saya sampaikan, hanya sekedar titip salam saja itu amanah itu sebenarnya yang harus kita tunaikan. Maka saya sering menyampaikan kepada murid-murid saya, siswa saya, ketika diberikan SPP oleh orang tua, itu amanah ini harus sampaikan kepada gurunya di sekolah. Nah, maka hal-hal kecil itu, yang kecil-kecil itulah yang kemudian kalau kita tidak hati-hati, kita kadang-kadang kita sepilikan gitu loh, madam. Jadi saya sampaikan salam saja kalau kita tunaikan, itu bisa jadi bagian dari kita tidak menjalankan amanah. Apalagi kita bicara pekerjaan gitu ya, bicara waktu ya, waktu itu amanah. Maksudnya Allah titipkan hari ini, waktu itu dipakai untuk apa, itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dipakai untuk sesuatu yang baik kah ataukah sesuatu yang tidak baik. Bahkan usia, umur yang Allah berikan pada kita setiap hari ini, ya ini bagian dari amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilihannya hanya ada di kita sebenarnya. Kita mau menjalankan amanah itu dengan semaksimal mungkin, ataukah kita ya memilih untuk mengabaikannya. Maka mulai dari yang kecil-kecil tadi itu untuk membiasakan menjalankan amanah. Mungkin demikian Allah alam.
1: Nah, ini ada pertanyaan Bu Siti Singosari. Assalamualaikum, Mbak Demin, Pak Ustadz. Ini tentang apa yang disampaikan tadi. Saya ingat pernah dititipi sesuatu, Pak Ustadz. Tetapi orang yang titip ini sudah meninggal, dan yang dicarikan atau mungkin yang akan diberikan amanah ini juga sama, Pak Ustadz. Saya mungkin Pak Ustadz ya dikasih uang terus kongon ke kayak si Budi, tapi si Budi ini dalam pencarian tidak pernah ketemu. Terus bagaimana ini Pak Ustadz tentang ini?
0: Oke.
1: Amanahnya ini.
0: Ya ini mungkin ya berapa kali, mungkin beberapa dari kita pernah mendapati situasi yang sama. Yang kita lakukan pertama adalah kita cari keluarga dari yang mengamani kita, atau kita diminta memberikan kepada siapa, kita cari keluarganya. Bila kemudian tidak kita dapatkan, nah, maka cara yang bisa kita lakukan adalah yang sudah amanah yang tadi diberikan kepada kita itu kita berikan kepada yang berhak. Misalkan dititipi uang, ternyata yang keluarga yang menitipkan kepada kita sudah tidak ketemu, ini serahkan ke siapapun juga sudah tidak ketemu, maka ya cara terbaiknya kita sedekahkan. Kita niatkan untuk orang yang titip kepada kita, atau orang yang mau diberikan kepada siapa. Begitu, madam. Itu cara yang terakhir yang bisa kita lakukan. Kita sedekahkan, kita masukkan ke masjid, dan niatkan untuk nama orang yang menitipkan tersebut. Karena saya juga pernah mendapatkan pertanyaan yang hampir sama gitu ya. Ada orang dititipi sesuatu, ternyata karena dia lupa, ketika dia ingat, dicarilah orang yang diminta tadi itu, ternyata nggak ketemu, ya sudah. Kemudian tanya kepada saya mencoba untuk cari tanya, ternyata memang ya disedekahkan itu adalah cara yang terbaik. Nah, maka pelajaran untuk kita, nah ini tadi saya sampaikan di mukadimah, jangan pernah menunda-nunda. Ketika ada amanah diberikan pada kita, ya segera kita laksanakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa, ya kita ngomong tidak bisa. Gitu. Jadi bisa sesuatu uang, tapi dia kayak nonang ini, no. Kalau memang kita merasa nggak mampu, nggak bisa, sudah, mohon maaf saya tidak bisa. Lebih baik begitu. Lebih kita jujur mengatakan tidak bisa daripada sungkan. Nuruti sungkan repot. Sungkan tidak enak, sungkan tidak enak, konco dewi lah. Ini membuat kita hanya beban untuk diri. Mungkin demikian Allah alam.
1: Iya, yang kita bicarakan tentang beban itu, Pak Ustadz. Nah, ini wedal, masih ada kesempatan buat monggo yang pingin WA atau mungkin apa tentang amanah ini, Pak Ustadz. Kalau ini pribadi, Pak Ustadz, tentang menjaga amanah. Anak itu adalah amanah. Sampai umur berapa, Pak Ustadz? Atau mungkin sampai selesai? Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Karena anak itu adalah amanah. Tapi kalau sudah berkeluarga atau mungkin apa gitu, seringkali itu enggak sama Pak Ustadz. Monggo.
0: Iya. terkait tentang anak itu memang adalah amanah dari Allah. Kemudian kalau ditanya sampai umur berapa kita menjaga amanah itu, ya banyak orang menyampaikan ya sampai dia menikah. Setelah menikah ya selesai amanah kita. Ya secara penugasan, ya penugasan ya menemin. Artinya mendidik, ngopeni, biayai, ya betul gitu ya. Karena setelah dia menikah tentunya ada yang lebih berhak untuk kemudian mencukupi kebutuhannya. Tapi dari sisi untuk apa namanya pembinaan, untuk sisi kemudian memberikan nasihat, ya tentunya amanah itu masih ada dari diri orang tua, kan begitu. Artinya walaupun anak itu sudah menikah, ya tetap orang tua itu punya hak untuk kemudian tetap menasihati anaknya, untuk memberikan pesan-pesan kebaikan kepada anaknya, untuk mengingatkan kebaikan kepada anaknya. Ya sampai kapan ya, sampai orang tua itu meninggal dunia baru selesai tugasnya menjalankan amanah itu. Tapi dari sisi pembiayaan, dari sisi mencukupi kebutuhan materi, mungkin iya sampai dia menikah. Dan memang ketika anak itu sudah menikah, ya beban amanahnya agak lebih ringan karena sudah ada suami atau istrinya yang kemudian melanjutkan amanah. Tapi sebagai orang tua, ya menurut saya pribadi, ya sampai dia meninggal, amanah itu harus tetap dijalankan. Dari siapa? Ya tadi, untuk membina, untuk menasehati, ya, menyampaikan pesan iman, itu tetap harus dilakukan. Saya pikir begitu, Mbak. Allah Alam.
1: Ini. Nah ini kan misalnya ada kasus semacam ini Pak Ustadz, ketika orang tua kita sakit, kita itu mendengar atau mungkin permintaan terakhir atau mungkin apa gitu. Nah, aku menggolek wis ora ono jejerno kalau Mbah Yud misalnya. Nah, ternyata di situ kan itu juga waduh iki nerima amanah ini. Tapi ketika proses atau mungkin karena keluarga, rapat keluarga itu, ini bagaimana menyampaikannya Pak Ustadz? Kalau iya, tidak ditepati.
0: Nih, jadi yang namanya wasiat itu memang wajib bagi kita untuk kemudian menjalankannya. Tetapi ketika wasiat itu akan dijalankan ada kendala, ya tentunya harus didiskusikan dengan keluarga besar gitu ya. Ini bagaimana cara menjalankan amanah ini. Misalkan gua jadi nggak bimbangjut ya gitu kalau meninggal. Tapi ternyata ketika bayunya dulu meninggal, lupa mesen kepada yang jaga makam agar di sebelah kanan kirinya itu tidak ada orang, tidak dipakai gitu ya. Ternyata dipakai. Ketika meninggal mau dimakamkan nggak bisa jejer karena sudah terjeda dengan satu makam yang lain. Ini kan bisa jadi masalah, yang maka wasiat itu tetap kita jalankan semaksimal mungkin semampu kita. Tapi yang dikatakan kemudian ada wasiat yang dirasa itu kok berat bagi kita, lebih baik itu tadi, karena orang tua yang menyampaikan, ya kita diskusikan dengan keluarga besar ini enaknya seperti apa. Saya pikir begitu, Mandemi. Allah Alam.
1: Ya, luar biasa ya Allah. Ya, Bapak Ibu yang kamu wonten dalam, nah, Pak Ustadz Ukim, ini kau dari pun gimbutan nyekapi, ini apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita itu sebagai pelajaran ini tentang yang positif tentang amanah ini. Pak Ustadz, kesimpulannya pun pripun sekaligus doa penutup. Monggo Pak Ustadz.
0: Anggih, matur nuwun, Mami. Mami rahimakumullah. Untuk pembahasan dinten menika kula menyenengkan sami-sami belajar bahwa amanah adalah salah satu akhlak mulia yang menunjukkan kualitas iman seseorang. Amanah tidak hanya berkaitan dengan uang atau barang yang dititipkan, waktu, kesehatan, ilmu, pekerjaan, jabatan, keluarga, bahkan kepercayaan orang lain yang diberikan kepada kita juga merupakan bagian dari amanah yang harus kita jaga. Menjadi orang yang amanah berarti menjalankan tanggung jawab dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Yang paling penting, kita harus menyadari bahwa setiap amanah pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan hanya menjadi orang yang terlihat baik ketika diawasi manusia. Jadilah orang yang tetap jujur ketika tidak ada yang melihat. Karena kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Mari kita bawa satu pertanyaan besar dari apa yang kita bahas pada hari ini. Apa amanah terbesar yang sedang Allah titipkan kepada kita, dan apa kita sudah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Semoga pertanyaan ini bisa menjadi muhasabah untuk diri kita.
3: Mengkaten Adicara Cahyaningati.
0: Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ja'alna minal amanah is-sadiqin, wafitna li'ada'il amanah, wahfatna min al-kulmi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang amanah dan jujur. Berilah kami kemampuan untuk menunaikan setiap amanah dan jauhkan kami dari khianat dan kezaliman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Melalui ini, kasih ketua sampai akan kita menikah. Mungkin-mungkin ada maafan pun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perairan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

es un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lo Maduro. Rico Magic Ngrungokaken RRI

0: Ini infonya.
1: Sangat. Sangat adalah istilah dalam bahasa Sunda yang menggambarkan suasana angker atau aura negatif. Di rumah kosong, di hutan, bahkan di tempat-tempat yang sepi, gelap, kotor, lembab yang tidak pernah dihuni oleh manusia, sangat ini identik dengan suasana angker dalam tanda petik, ada penunggunya.

0: Kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.